0: Hit Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
1: Teman Pro 2, saatnya kita untuk dengerin siapa juara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Tulus, Teki.

ini tuh cocok buat kamu yang lagi ngerasa kasmaran, jatuh cinta setelah cukup lama gak ketemu sama seseorang yang bisa terima kamu apa adanya. Dan lagu ini tuh kayak menggambarkan, ih dia tuh cocok banget nih sama lagunya Malik and Essential, ya kan? Tapi beneran deh, lagunya dia dari Malik and Essential nih kayak ngasih tahu bahwa orang yang sekarang lagi sama kamu tuh emang bener-bener yang pas dan yang tepat setelah pencarian begitu lama, ya kan? Semoga sih bertahan gak sebentar, tapi bertahannya bisa sampai lama dan selama-lamanya. Amin. Hati-hati di jalan ya buat teman bro dua yang sudah memulai perjalanannya pagi hari ini. Pagi ini sih belum terlalu ramai ya. Kalau misalnya kamu mau lewat di Jalan Gejaya depan Studio Pro 2 Jogja masih terpantau lancar. Tapi biasanya kalau udah jam setengah delapan, nah mulai dah tuh ramai banget ya kan. Apalagi kalau misalnya kamu pagi ini harus segera sampai tujuan, harus segera apel pagi. Nah mungkin bisa dipercepat langkahnya, tapi tetap harus hati-hati dan patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Tapi kalau misalnya kamu pagi ini kebetulan lagi chill aja, Vin, kayak seninnya tuh gak terlalu gedebak-gedebuk, jadi aman aja kalau misalnya mau nyantai, it's okay. Nikmatilah ritmenya pagi ini sambil dengerin lagu-lagu enak yang udah aku siapin pagi ini ya. Atau kalau misalnya teman Pro 2 pengen diputerin lagu favoritnya pagi hari ini buat nemenin kamu yang lagi siap-siap atau nemenin kamu yang lagi dalam perjalanan, boleh banget kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin pagi hari ini ya. Teman Pro 2 bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau kamu bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Nanti aku akan puterin lagu yang kamu request pagi hari ini ya. Jadi langsungin aja ke Stokovina, lagu apa sih yang mau kamu dengerin pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang Mbak Quini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Eh, jadi berapa nih? Saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

Setelah ini Vina Muviana bakalan update informasi perakhiran cuaca teman Bro 2 untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Apakah hari ini bakalan turun hujan? Apakah akan tetap panas? Kita update habis ini teman Bro 2 ya, barengan sama prakirawan dari BMKG daerah istimewa Yogyakarta.

0: 8 pagi, waktunya kita update informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Kita akan awali informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Info selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Hendy Andrianto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini, hari Senin 5 Oktober 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Untuk keadaan cuaca wilayah DIY pada pagi hari ini diprediksi cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari nanti diprediksi cerah berawan. Untuk malam hari nanti diprediksi berawan dan untuk dini hari kembali diprediksi cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiran gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami, terima kasih. Saya Hendy Andrianto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh prakirawan Yudit Adiatma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta di mana pun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam kondisi sehat serta aktivitas Anda hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perkiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Dengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk area Bandara YA yang berlaku hari ini Senin 5 Oktober 2006 untuk 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pantauan dinamika kondisi atmosfer terkini, pola angin timuran mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa hingga Bali hingga Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi cuaca dominan cerah berawan di sebagian besar selatan Jawa, khususnya di wilayah DIY termasuk di Bandara YA. Untuk itu kami sampaikan perkiraan cuaca untuk di Bandara YA untuk hari ini dominan cerah berawan dengan jarak pandang kisaran antara 7 hingga 10 km dengan suhu udara berkisaran antara 23 hingga 29 derajat Celcius serta kelembapan udara berkisaran antara 70 hingga 90%. Untuk kondisi angin masih dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian informasi untuk perkiraan cuaca area Bandara YA untuk hari ini. Semoga hari ini dapat membantu para pendengar dalam merencanakan aktivitas untuk di pagi hari ini. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perkirawan BMKG 1.3 YA undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Terima kasih untuk perakirawan Hendy Andrianto yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk perakirawan Yudit yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Teman Pro 2 bisa simak kembali informasi perakiran cuaca di www.bmkg.go.id atau kamu juga bisa simak informasinya setiap hari jam 7.30 pagi tentunya hanya di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Sekian info cuaca hari ini.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Rizky Febian baru aja ngerilis single terbaru berjudul Adu Pandang. Lagu ini diciptakan oleh Rizky Febian barengan sama Farel Ariaga dan Gloria Jessica. Lagu bergenre R&B and soul ini menyuguhkan lirik romantis yang menceritakan perasaan jatuh cinta setelah momen saling bertatapan.
2: Prodway Weekly Hits.

Teman terbaik kamu, Vina Muviana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Thank you banget buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi hari ini. Tadi ada 3D Pelayan yang pengen diputri lagu ya BTS, Body to Body sama Clean Bandit yang Symphony udah kita mainkan lagunya buat kamu. Terima kasih banyak ya Tri udah ikutan gabung pagi hari ini. Dan juga tadi ada Endang di Klaten yang pengen diputri lagunya My Killa, My Man Gue, spesial buat fans Pro 2 yang selalu dengerin. Terima kasih sudah ikutan gabung ya. Habis itu selamat pagi buat Tri di Pakem yang pengen diputri lagunya Calvin Harris featuring Justin Timberlake, Halsey, Empire William, Stay With Me, sama lagunya Adira, Catatan Kecil. Oke, terima kasih banyak ya buat Rini yang sudah ikutan gabung pagi hari ini. Lagunya udah aku siapin buat kamu. Dan thank you buat teman Pro 2 yang masih stay di sini barengan sama Vina Muviana. Kita masih akan lanjut sampai nanti jam 10 pagi teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu baru aja gabung sama aku terus pengen diputerin lagu favorit kamu di sini, langsungan aja kasih tahu Vina lagu apa yang mau kamu dengerin teman Pro 2 ya. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rrpro2jogja, nya pakai angka JOGJA. Selain kamu bisa request lagu favorit kamu, nanti jam 8 pagi aku bakalan ajakin kamu untuk ikutan gabung di sesi jamu, jamnya lagu kamu, di mana aku akan siapin 5 lagu ya. Ada lagu mancanegara dan juga lagu Indonesia. Nanti kamu tinggal pilih 3 lagu mana yang mau kamu dengerin. Oke? Lagunya ada siapa aja, Vin? Nanti deh kita spill lagunya buat kamu ya. Sebelum itu kita nikmatin dulu lagu dari Adira, Catatan Kecil, yang udah di request sama Rini di Pakem pagi hari ini yang udah gabung di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

sang dewi. Jamu Pink Venom. Jamu isi on me sama jamu

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Yes, seperti yang tadi aku bilang teman Bro 2, di jam 8 ini Vina bakalan ajakin kamu untuk ikutan gabung di jamu jamnya lagu kamu, karena aku udah siapin 5 lagu teman Bro 2. Nanti dari 5 lagu ini kamu tinggal tentuin 3 lagu mana yang mau kamu dengerin ya. Lagu yang paling banyak dipilih sama kamu bakalan aku puterin di jam 8 lebih 45 menit, oke? Okay? So, 5 lagu yang udah aku siapin buat kamu ada New West, We Choose I, ada Shada Spiro, Die on This Hill, ada juga Leo Dra Ego, Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, dan Shilon Seven, Sederhana. Yes, langsung aja tentukan 3 lagu mana yang mau kamu dengerin pagi hari ini, dan kamu bisa langsung WhatsApp aku ke 0811-251-1025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @edaripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Langsungan aja kasih tau ke Vina 3 lagu mana yang mau kamu dengerin pagi hari ini di jamu, jamnya lagu kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka bingung, gugup dan gak pede kalau harus ngomong depan umum? Coba deh baca buku How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere, The Secrets to Good Communication. Buku ini karya Larry King, seorang broadcaster legendaris. Di buku ini, King berbagi wawasan dan strategi tentang gimana sih bicara dengan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Buku ini jadi semacam panduan untuk ngembangin keterampilan komunikasi yang efektif. Di awal buku, kita akan mendapatkan cerita tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. King menekankan bahwa kemampuan untuk berbicara dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Dia mengklaim tidak ada batasan tentang dengan siapa atau di mana kita bisa berbicara selama kita memahami prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Buku ini juga memaparkan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan gimana caranya mendengarkan dengan penuh perhatian. King juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada pembicara dan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan. Ada juga tips tentang bagaimana menciptakan ikatan emosional dengan lawan bicara lewat komunikasi yang tulus. Di buku ini juga diuraikan berbagai jenis percakapan, mulai dari percakapan sehari-hari sampai wawancara profesional. Kamu juga bisa mendapatkan panduan gimana menyusun pertanyaan yang baik, berbicara dalam situasi yang sulit, dan cara mengatasi konflik lewat komunikasi yang efektif. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah mengatasi rasa gugup dalam berbicara dengan orang lain, termasuk tips praktis untuk memulai percakapan dan menghilangkan rasa cemas dan grogi saat berbicara di depan umum. Dan gimana sih caranya bikin orang lain merasa nyaman saat dia berbicara dengan kita. Dibahas juga tentang pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi, dan mengupas rahasia 8 hal yang dimiliki para pembicara terbaik. Buku ini bisa jadi panduan yang inspiratif dan praktis buat siapapun yang ingin menjadi seorang komunikator yang lebih baik dan lebih percaya diri. Happy reading, teman Produa. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

Vina Muviana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kemarin sempat dengar dong kalau nama Agnes Muni lagi ramai dibahas teman Pro 2. Bukan dari seriesnya, tapi ini dari memorabilia milik Agnes Mo teman Pro 2 yang resmi jadi bagian koleksi permanen di Hard Rock Hollywood pada 29 September 2026. Dan Agnes Mo ini tuh kembali membawa nuansa Indonesia ke Los Angeles teman Pro 2. Jadi mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026, Hard Rock Los Angeles ini bakalan menghadirkan spesial menu yang isinya tuh sejumlah makanan Indonesia favorit Agnes Mo teman Pro 2. Dan ini kayaknya bakalan jadi obat rindu buat diaspora yang ada di Los Angeles untuk menikmati makanan Indonesia kali ya. Jadi program ini tuh juga punya misi sosial di mana hasil dari aktivasi ini akan disalurkan kepada Hell LA Foundation teman Pro 2 buat ngedukung anak-anak dan generasi muda di kawasan Los Angeles teman Pro 2. Nah, sementara itu, memorabilia Agnes ini termasuk wardrobe dari Long As I Get Paid di lagu yang dirilis sama Agnes Mo di tahun 2017 dan juga karakter Lila Holt teman Pro 2 dalam Richard ini akan tetap dipajang secara permanen, jadi bisa dilihat kapan aja gitu teman Pro 2. Termasuk kalau misalnya kamu lagi di Los Angeles terus mampir ke Hard Rock Los Angeles, kamu bakalan melihat memorabilia dari Agnes Mo teman Pro 2. Dan juga khususnya nih untuk tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026 kamu bakalan menikmati semua menu favorit dari Agnes Mo. Kira-kira apa aja ya menu favoritnya? Kalau nasi Padang kayaknya ada sih. Saya kemarin atau beberapa waktu lalu sempat nontonin dia di podcastnya Om Ded, dan dia tuh demen banget sama yang namanya nasi Padang. Dan apakah ada menu itu di Hard Rock? We'll

Pasti kita udah sering banget ya dengar istilah overthinking, teman Produa. Tapi apa ya padanan kata overthinking dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia, kata overthinking memiliki padanan kata lewah pikir. Menurut KBBI, lewah berarti berlebihan. Jadi lewah pikir dapat diartikan sebagai pikiran yang berlebihan.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong, takut ada kritik.
2: Kritik, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Pagi hari ini di jamu-jamnya lagu kamu. Sekarang aku akan bacain dulu siapa aja udah WhatsApp di 0811-251-1025. Dan tadi aku udah siapin 5 lagu ya. Ada New Wales, ada Shana Spiro, Liodra, Samuel Cita, sama Shilon Seven. Thank you buat kamu yang udah WhatsApp di 0811-251-1025. Ada Kevin Aril. Hai, selamat pagi Kevin. Lagu yang dipilih pagi hari ini ada Shana Spiro, Die on This Hill, Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, sama Shilon Seven, Sederhana. Rini dipakem pilih lagunya New West We Choose I, ada Liodra Ego, sama Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Rini Pelayan pilih lagunya New West, kemudian ada juga Shana Spiro sama Samuel Cipta. Terima kasih buat ini ada Mala yang pilih lagunya Samuel Cipta sama Shana Spiro. Setelah itu terima kasih ada Sania yang pilih lagunya Choose I. Habis itu sama Shana Spiro yang Day on This Hill. Dinda pilih lagunya Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Ada juga ini Ani yang vote lagunya Shilon Seven sama Liodra. Terakhir terima kasih banyak buat teman pro 2 yang sudah ikutan gabung. Ada Nia yang pilih lagunya Samuel Cipta sama Shana Spiro. Oke. Terima kasih banyak buat teman pro 2 yang sudah ikutan gabung bagi hari ini. Dan sepertinya aku sudah tahu 3 lagu siapa aja yang bakalan aku puterin sesuai sama kesepakatan tadi ya. 3 lagu yang paling banyak dipilih bakalan Vina mainkan pagi hari ini. So, 3 lagu yang bakalan aku puterin buat kamu pagi hari ini teman pro 2. Ada Samuel Cipta Senja Sudut Kota, ada New West Choose I, dan juga ada Shana Spiro with Die on This Hill. So, 3 lagu ini bakalan aku puterin buat teman pro 2 yang sudah ikutan gabung di jamu jamnya lagu kamu. Kalau gitu kita langsung aja mainkan teman pro 2 ya. Kita awali dari Samuel Cipta Senja Sudut Kota, spesial buat teman pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi hari ini di jamu jamnya lagu kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Tren fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan demi tampilan yang fashionable.

This is Enas Wiro, teman Bro 2, Day on this Hill, lagu terakhir yang aku puterin di jamu-jamnya lagu kamu. Thank you banget buat teman Bro 2 yang tadi sudah ikutan gabung barengan sama Vina Muviana ya. Aku masih ada di sini temenin kamu sampai nanti jam 10, jadi kita masih akan lanjut teman Bro 2 ya buat mainin lagu favorit kamu di Bro 2 Jogja. Anyway, thank you banget tadi buat Adin yang udah ikutan gabung pagi hari ini. Tadi pengen diputerin lagunya Maroon 5, aku tadi udah puterin banget di awal. Tadi aku mainin lagunya Payvon sama Wiz Khalifa ya. Thank you banget buat Adin yang udah ikutan gabung. Anyway, Pro 2 tuh selalu diputer di BPTH Jogja loh Kak. Semangat ya buat kakak penyiar. Terima kasih banyak. Thank you juga ya udah dengerin Pro 2 Jogja selalu. Semoga happy dan semoga lagunya bisa nemenin segala aktivitasnya kalian yang ada di sana ya. Semoga hari Seninnya jadi hari yang menyenangkan, hari yang penuh keberkahan juga ya. Walaupun kalau kata orang ketemu sama hari Senin tuh rasanya begitu panjang, begitu melelahkan. Tapi mungkin buat sebagian orang hari Senin itu adalah hari segala sesuatunya dimulai dari awal lagi begitu ya. Apalagi di minggu kemarin tuh kamu lagi berjuangnya tuh habis-habisan dan ngerasa kayaknya minggu kemarin tuh lagi puncak lelahnya. Dan mungkin Senin ini adalah hari dimana kamu memulai semuanya lagi dari awal teman Pro 2. It's okay, kalau misalnya hari Senin ini adalah hari pertamanya kamu memulai segala sesuatu yang harus diulang lagi, dicoba lagi, gak masalah ya. Kamu gak gagal, kamu mungkin lagi belum ada di tujuan yang tepat atau belum sampai di finish ya. Gak apa-apa, dicoba terus, diulangin lagi, mana tahu yang sekarang ini bisa berhasil teman Pro 2 ya. Apalagi buat teman Pro 2 yang memang jadi tulang punggung buat keluarga. Kayak lagunya Firsa Bersari, tulang punggung aku kasih spesial buat teman Pro 2 yang rasa kayaknya jadi tulang punggung tuh berat banget ya.

0: Tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang ke kak aja.
3: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
4: Iya, Bu.
5: Don. Ibu mau tebus obat nanti sore ya?
4: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
6: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu, cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.

Asian Games 2026 udah selesai teman Pro 2. Kemarin sudah ditutup dan semua peserta sudah bersiap untuk kembali ke negaranya masing-masing. Begitupun dengan Indonesia teman Pro 2 ya, setelah 16 hari berjuang dimulai dari tanggal 19 September sampai kemarin, Indonesia juga sudah memberikan hasil yang terbaik teman Pro 2 ya, di mana kontingen Indonesia ini mengakhiri kompetisi dengan cukup sukses dan bisa dibilang melampaui target minimum yang dikasih sama pemerintah teman Pro 2 ya, di mana kemarin waktu pelepasan pihak NOC itu juga memberikan target 4 medali emas teman Pro 2, tapi yang diperoleh sama timnas atau tim Indonesia itu lebih teman Pro 2 ya, di mana Indonesia itu membawa total 39 medali, 5 emas, 11 perak dan 23 perunggu teman Pro 2. Dan berdasarkan perolehan medali kemarin, tim Indonesia itu akhirnya finish di peringkat ke-16 teman Pro 2. Kalau medali emas sendiri disumbangkan sama beberapa cabang olahraga ya, di antaranya bulu tangkis, di beregu putra dan juga ganda putra, habis itu ada angkat besi, panjat tebing dan juga panahan. So, congrats buat tim Indonesia yang kemarin sudah berjuang begitu luar biasa di Asian Games 2026. Dan memang kalau misalnya kita flashback, posisi Indonesia kali ini lebih di posisi yang beda teman Pro 2 ya. Kalau di tahun 2022 waktu di China, Indonesia tuh mengakhiri klasemen di peringkat 13, kalau sekarang di peringkat 16. It's okay, tapi setidaknya Indonesia bisa membawa kembali medali emas teman Pro 2 ya, dan semoga setelah ini di Asian Games berikutnya Indonesia bisa kasih posisi yang lebih baik lagi. So, congratulations buat semua peserta dan juga buat tim Indonesia yang sudah berjuang di Asian Games 2026.

Yes, itu dia teman Pro 2. Jawabannya kita minggu ini di Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Pro 2 Hitlist, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. For the Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

cerita tentang gunung dan laut, salah satu lagu yang tadi sudah di request sama Anwar di Jakal. Terima kasih banyak ya udah ikutan gabung pagi hari ini barengan sama Vina di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan juga thank you tadi ada ini Siska yang pengen diputerin lagunya Nona yang Work. Boleh. Habis ini deh kita puterin lagunya buat Siska tadi ya, yang pengen diputerin lagunya Nona. Anyway, kalau ngomongin Nona teman Pro 2, kemarin kan dia baru aja ngerilis album baru ya. Dan kemarin juga ada sebuah kabar baik dari Nona teman Pro 2, kalau dia dan mereka ini masuk nominasi ke koreografi di UK Music Video Award 2026 teman Pro 2 lewat lagu Work, yang berhasil masuk nominasi Best Choreography in Video teman Pro 2 ya. Dan yang pasti ini juga jadi salah satu dance-nya Nona yang menurut aku agak susah sih. Dan kemarin kan sempat juga dipakai buat challenge ya, sampai di bikin ulang sama beberapa dancer dari berbagai negara yang mencoba untuk membawakan koreografi di Video Music Work teman Pro 2. Dan akhirnya Video Music ini juga jadi salah satu Video Music yang masuk nominasi Best Choreography in a Video di UK Music Award 2026 teman Pro 2 ya. Tapi Nona harus bersaing dengan 5 Video Music lainnya teman Pro 2 yang menjadi saingannya di nominasi tersebut gitu ya. Dan kalau Nona sendiri sih jadi salah satu, atau boleh dibilang satu-satunya wakil dari Asia di kategori tersebut teman Pro 2. Yes, semoga ya nanti lagu Nona yang Work ini bisa bawa penghargaan untuk Best Choreography in a Video di UK Music Award 2026. Kita doakan teman Pro 2.

0: my God.
1: Stay tuned on Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dan kamu teman Pro 2 di Spada, selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 pagi sampai hampir jam 10. Ya, sekarang sudah hampir jam 10 juga nih. Pina pamitan dulu teman Pro 2 ya, dan habis ini kamu bakalan ditemani sama Niken Ayu yang nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3. So, kalau gitu Pina pamit dan dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye, have a nice

kita mau berdua. Sebagai wujud kecintaan kita terhadap Indonesia, mari sejenak kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya.

0: FM. Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2. Waktu Info Pro 2 hari ini Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Niken Ayu.

Kita mulai dari berita pertama tahun berdua dari rri.co.id. Mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar menilai perkara perselisihan hasil Pilpres 2024 yang baru diajukan 2026 semestinya tidak dapat diterima. Menurut Patrialis, sengketa hasil pemilu memiliki batas waktu pengajuan yang ketat setelah hasil diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Ia pun mempertanyakan mengapa sengketa hasil Pilpres 2024 baru diajukan lebih dari 2 tahun setelah proses pemilu selesai. Patrialis menilai perkara seperti itu seharusnya sudah dapat disaring sejak awal pemeriksaan. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Sidang yang digelar Kamis 1 Oktober 2026 lalu beragendakan mendengarkan keterangan ahli dan saksi termohon, pihak terkait dan juga Bawaslu. Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafid menyebut sebanyak 4,1 juta konten judi online telah ditangani. Ia menuturkan pemerintah terus melakukan pemutusan akses dan mempersempit ruang gerak pelaku tindak kejahatan perjudian di ruang digital. Namun demikian, ia menegaskan bahwa hal ini bukanlah sebagai catatan capaian namun harus menjadi perhatian bersama sebab setiap pemerintah melakukan penindakan judol, namun berbagai konten dan aktivitas baru lainnya kembali muncul. Menkom DG Mautia Hafid juga menuturkan dari 4,1 juta konten judol yang dilakukan penindakan, sebanyak 3,6 juta berupa situs dan alamat IP. Dari hasil penelusuran ini, bahkan ditemukan situs dan alamat IP tersebut sebagian besarnya berasal dari luar negeri. Para pelaku kejahatan perjudian di ruang digital ini menargetkan korban-korbannya yakni masyarakat Indonesia.

0: rri.co.id, Temuan Beradua Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengingatkan adanya potensi fenomena Super El Nino pada 2026 hingga 2027 yang dapat membawa dampak signifikan terhadap kondisi iklim Indonesia. Fenomena tersebut berpotensi memicu musim kemarau lebih panjang serta meningkatkan tekanan panas ekstrim di sejumlah wilayah. Peneliti Senior Pusat Riset Iklim dan Atmosfer atau Prima BRIN, Erma Yuli Hastin menjelaskan, dampak El Nino di Indonesia tidak berlangsung seragam. Perbedaan kondisi geografis dan faktor lokal membuat respon setiap wilayah dapat berbeda, sehingga mitigasi perlu mempertimbangkan karakteristik daerah masing-masing. Ancaman kekeringan juga bahkan diperkirakan tidak dapat berhenti pada periode 2026 hingga 2027 aja. Berdasarkan simulasi menggunakan 14 model iklim NASA Next GDDP, Erma menyebut dampak kekeringan akibat El Nino berpotensi berlanjut hingga periode 2027 hingga 2028.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Bradua Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman Bradua, selamat siang. Ada Nika nemenin kamu di hari Senin siang ini, teman Bradua, nemenin kamu. Muterin lagu-lagu yang enak pastinya sampai nanti jam 12 seperti biasa. Sudah ada yang WhatsApp ke Niken untuk minta playlist lengkapnya di Bradua Hitlist nanti siang. Aduh, sabar-sabar ya, hari Senin cepet-cepet banget. Sabar teman Bradua, abis ini aku share ke kamu. Aku share juga di WhatsApp grupnya Bradua Jogja. Buat kamu yang belum masuk, nanti bisa WhatsApp Japri ke Niken untuk minta dimasukkan supaya nggak ketinggalan request time-nya di Pradua Jogja pastinya ya. Yang sudah Japri ke Niken, sabar-sabar habis ini aku kirimin, aku bacain juga nanti teman Pradua, terus kamu juga nanti bisa cek-cek aja kira-kira pengen diputerin lagu yang mana di Pradua Hitlist santai siang sama nanti jam 12 siang ya. WhatsApp-nya masih sama, kalau kamu mau minta playlist lengkapnya teman Pradua bisa WhatsApp aja ke Niken di 08112511225 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

102,5 FM Radio 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ada nih Ken, teman Radio 2 nemenin kamu di hari Senin seperti biasa ya. Nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore, teman Radio 2. 5 jam ke depan nemenin kamu. Tapi sampai nanti jam 12 seperti biasa kita juga ada Pro 2 Hitlist Santai Siang ya, barengan sama Ken nih sampai nanti jam 12. 2 jam ke depan kira-kira kamu pengen diputar lagu apa dari playlist yang sudah aku bikin, teman Radio 2. Playlistnya sih udah aku share di WhatsApp grup ya Pro 2 Jogja ya. Yang belum masuk bisa WhatsApp Ken untuk minta dimasukkan supaya enggak ketinggalan requestannya di Pro 2 Jogja. Yang mau playlist lengkapnya supaya bisa baca-baca dulu kira-kira nanti pengen diputar lagu apa juga bisa WhatsApp aja ke Ken di 0811-251-1025. Sekalian aku juga mau bacain, jadi buat kamu yang lagi dengerin Ken siaran bisa buka room chatnya Pro 2 Jogja, terus nanti ketik-ketik kira-kira pengen dengerin lagu yang mana teman Pro 2. 20 lagu sudah aku siapkan. Ada lagu Indonesia. Kita mulai dari lagu pertama. Ini ada lagunya Nona Hong, Juicy Lucy Tampar, Gendrawari Teramini, Barsena Besta di Jalan Tengah, Fish Otuan, Liodra Sampaikan Rindu, Petrasi Hombing Denting, Denting, Divki Halif Lamunan di Kota Itu, Wijaya 80 featuring Sal Priadi Bulan Bintang Garis Menyilang, Afgan Dia Dia Dia. Dari lagu mancanegara seperti biasa ada lagunya Sina Spiro Great Expectation, The Weeknd Call Out My Name, Ed Sheeran A Little More, Rex Orange Country, ada The Shed, ada Love Steal The Show, ada Temper City Self Aware, ada Nikki Before, ada Lenny Dancing in the Kitchen, ada Jamie Miller, Here's Your Perfect, sama Miley Cyrus, Let's Get Married, teman Pria 2. Sudah aku siapkan 20 lagu, buat kamu yang mau playlist lengkapnya, boleh banget bisa WhatsApp aja ke Niken ya. Di siang hari ini teman Pria 2 di 0811-251-1025. Kalau sudah terpikirkan dari playlist yang tadi aku bacakan, kira-kira pengen diputar lagu yang apa juga bisa WhatsApp aja langsung ya ke Pria 2 Jogja. Niken tunggu teman Pria 2.

Brady Wahid List, nemenin kamu barengan sama Nika teman Brady Wahid. Sudah aku siapkan dua lagu dulu sebagai pembuka ya, untuk aku puterin yang paling pertama di Brady Wahid List nanti siang, sambil menunggu teman Brady Wahid yang lain yang mau request lagu ke Niken ya.

tepatnya jam 12 siang ya. Dua lagu sudah kusiapkan sebagai pembuka di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Ada Juicy Lucy Tampar, tadi di request sama Taufik di Godean, di request sama Katri di Playin, di request juga sama Karendi di Pakam. Terus aku selanjutnya bakal puter lagunya Gendra Wari Teramini, yang di request sama Lia di Klaten, di request juga sama Katri di Playin, sama Karendi di Pakam ya. Jadi dua lagu dulu aku puterin, paling pertama di Pro 2 Hitlist Santai Siang, sekalian juga sambil menunggu teman Pro 2 yang lain kira-kira pengen diputerin lagu yang mana. Nanti bisa WhatsApp aja minta playlist lengkapnya ke Niken di 0811 251 1025 ya.

Bradua Hit List santai siang barengan sama Nikan Tambang Bradua. Sudah aku siapkan 4 lagu untuk selanjutnya kita putarkan di Bradua Hit List santai siang hari ini sampai nanti jam 12 siang Tambang Bradua ya. Aku puterin lagunya Afgan, dia yang direquest sama Lia di Klaten, direquest juga sama Caesar di Kaliurang. Hai Caesar di Kaliurang, katanya tadi di Kaliurang tuh sempat mendung Tambang Bradua tapi sekarang panas lagi. Berharap hujan kayak berharap nungguin dia, enggak datang-datang. Aduh, iya lagi nungguin dia yang gak datang-datang kayak nungguin hujan di musim kemarau El Nino 2027 ini yang 2026 ini yang terpantau. Kapan sih hujannya? Jujur aku juga nungguin banget, tapi kenapa gak hujan-hujan ya? Anyway, kamu nungguin dia di mana, Caesar? Kalau nungguin dianya di jauh sana sih kayaknya gak datang-datang ya. Tapi kalau kamu sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan dia, terus dianya diem aja, ya itulah respon dia, Caesar. No respon adalah respon menurut aku ya. Jadi mundur aja, selayaknya kita mundur nungguin hujan di El Nino ini yang katanya sih kalau di Jogja hujannya itu terpantau mundur 1 bulan ya, kalau aku lihat dari postingannya BMKG. Jadi kayak aduh, kapan sih ini hujannya, akhir tahun apa awal tahun 2027 besok, jangan-jangan Tambang Bradua. Jadi kayak ya udahlah ya, kita tungguin aja kapan hujannya ini akan datang, meskipun kita udah kepanasan banget aslinya jujur. Tapi ya namanya alam, kita gak bisa gimana-gimana Tambang Bradua. Jadi cukup kita tunggu aja dengan sabar, selayaknya Caesar di Kaliurang yang nungguin dia tapi gak datang-datang Tambang Bradua. Well, lanjut lagi, kita terlalu banyak cakap-cakap di siang hari ini Tambang Bradua. Kita puterin Bradua Hit List santai siang dulu. Tadi sudah aku siapkan lagunya Afgan, dia yang dari kau sama Kalia di Klaten, Caesar di Kaliurang. Terus aku puterin lagunya Sina Spiro, Great Expectation, yang dari kau sama Katri di Playan, Caesar juga di Kaliurang. Terus aku puterin Nikki Before, yang dari kau sama Lia di Klaten, dari kau juga sama Caesar di Kaliurang. Aku puterin juga lagunya Jamie Miller, Here's Your Perfect, yang direquest sama Katri di Playin, direquest juga sama Caesar di Kaliurang ya. Sambil menunggu Tambang Bradua yang mau request lagu, Kadika juga masih bisa banget ya. Bisa WhatsApp aja Kadika yang di 0811-251-1025. Nanti aku akan juga share playlist lengkapnya yang belum aku puterin yang mana aja. Nanti kamu bisa WhatsApp Kadika, ini kan masih tunggu Tambang Bradua sampai nanti jam 12 siang ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Produa, kapan sih terakhir kali kamu nonton wayang? Atau malah belum pernah sama sekali ya? Sayang banget, pertunjukan wayang, salah satunya wayang kulit, terus berkembang dari zaman ke zaman. Sebagai media penerangan, dakwah, pendidikan, pemahaman filsafat, dan hiburan. Kata wayang dipercaya berasal dari mahyang, artinya spiritualitas sang kuasa. Bisa juga berarti teknik pertunjukan bayangan di layar. Sejak dulu, wayang diartikan sebagai pertunjukan dari gambaran watak atau sifat-sifat manusia. Sebagai sebuah seni pertunjukan, popularitas wayang, salah satunya wayang kulit, semakin mendunia. Bahkan UNESCO telah menetapkan wayang kulit sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. UNESCO mengakui pertunjukan wayang kulit sebagai seni mendongeng kuno dari Indonesia yang telah berkembang selama 10 abad. Sebagai budaya yang telah diakui dunia, pemerintah Indonesia pun menetapkan 7 November sebagai Hari Wayang Nasional. Nah, jadi kapan nih kamu mau nonton wayang?
2: Ini Indonesia.

Berdua hitlist barengan sama Niken sampai nanti jam 12 teman berdua. Mungkin aku akan update dulu beberapa lagu yang belum aku puterin di berdua hitlist nanti siang ya, supaya teman berdua yang mau join juga bisa nih join, kira-kira dengerin lagu-lagu yang belum aku puterin ini apa aja teman berdua. Dari lagu Indonesia yang belum aku puterin ada Nona Hong, Fish Otuan, Liodra Sampaikan Rindu, Petra Sihombing, Denting, sama Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Gadis Menyilang teman berdua. Dari lagu mancanegara yang belum aku puterin ada The Weeknd, Call Out My Name, terus Rex Orange County, The Shade, Low Still The Show, Temper City Self Aware, Lenny, Dancing in the Kitchen, sama Miley Cyrus, Let Gets Married teman berdua. Jadi buat kamu yang mau diputerin lagu-lagu ini boleh banget, bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811251025 ya. Habis ini sudah aku siapkan 3 lagu yang akan kita puterin di Pradua Hitlist Santai Siang. Sudah aku siapkan teman Pradua. Aku puterin dulu lagunya Barsena Bestandi, Jalan Tengah, yang di request sama Kari Didi Pakem. Terus aku puterin lagunya Divki Halif, Lamuna di Kota Itu, yang di request sama Taufik di Godean. Terakhir aku puterin lagunya Ed Sheeran, A Little More, yang di request sama Lia di Klaten sama Lavernia teman berdua. Jadi 3 lagu yang akan kita putarkan di berdua hitlist Santai Siang, sambil menunggu juga siapa tahu ada teman berdua lain yang mau diputerin lagu-lagunya yang tadi sudah aku bacakan ya, yang belum aku puterin playlistnya di berdua hitlist Santai Siang. Ntar bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811251025. So 3 lagunya sudah aku siapkan teman berdua, mari kita putarkan. Kita mulai dari lagu pertama, lagu yang dari kau sama Karini di Pakem ya, Bersena Besar di Jalan Tengah.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, salah lagi. Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
3: Ini, bro. Lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
3: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
1: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

masih di Bro 2 Hitlist Santai Siang barengan sama Nik yang teman Bro 2. Ada Lara Purnamasari. Hai Lara, selamat siang. Pengen diputerin lagu-lagu di Bro 2 Hitlist Santai Siang. Belum sempat aku kirim playlistnya, tapi aku bacain aja, semoga Lara denger ya. Karena biasanya sih kalau udah jam-jam 11 kayak gitu, lagu-lagunya tinggal sedikit Lara. Jadi semoga kamu tetap happy dengan playlist yang meskipun ini tinggal sisa-sisaan aja, karena dari tadi udah aku puterin ya. Dari lagu Indonesia, beberapa lagu di Pro 2 Hitlist Santai Siang yang belum aku puterin. Indonesianya cuma tinggal 3 lagu aja, Liodra, Sampaikan Rindu, Petra Sihombing, Denting, sama Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Dari mancanegaranya tinggal 4 lagu aja yang belum aku puterin. Ada Love, Steal the Show, Temper City, Self Aware, Lenny, Dancing in the Kitchen, sama Miley Cyrus, Let's Get Married, sama Bra 2 ya. Terkhusus buat Lara, kalau pengen diputerin lagunya atau nanti aku kirimin playlist lengkapnya deh, supaya Lara bisa memilih kira-kira pengen diputerin lagu apa di Bra 2 Hitlist Santai Siang ya. Karena sampai nanti jam 12 siang, aku cuma bisa muter by playlist yang sudah aku bikin aja nih, Lara. Tapi nanti kalau pengen diputerin lagu-lagu lain, bisa nanti setelah jam 12 siang aja ya. So, tadi 7 lagu belum aku puterin di Bro 2 Hitlist Santai Siang, nanti aku kirimin ke Lara juga. Kalau teman Bro 2 juga mau minta playlist lengkapnya, 7 lagu yang belum aku puterin di Bro 2 Hitlist Santai Siang juga boleh banget. Ntar bisa WhatsApp aja ke Diken di 0811-251-1025 ya. 4 lagu nih teman Bro 2 sudah aku siapkan ya. Aku puterin lagunya Nona Hong yang direquest sama Lavernia. Terus aku puter lagu Javis Otuan yang direquest sama Cesar di Kali Urang. Kemudian aku puter lagunya The Weeknd Kill Out My Name yang direquest sama Katri di Playen. Terakhir nanti aku puter lagunya Rex Orange Country yang direquest sama Rex Orange Country The Shade lah judulnya, teman Pro 2 yang direquest sama Karir di Pakem ya. Jadi 4 lagu sudah aku siapkan di Pro 2 Hitlist Santai Siang, sambil menunggu kira-kira nanti Lara pengen diputer lagu apa. Nanti aku kirimin playlist lengkapnya ya Lara ya. 4 lagu sudah aku siapkan teman Pro 2. Mari kita putarkan, kita mulai dari lagu pertama, lagunya Nona Hong yang direquest sama Lavernia.

0: tuned on Produway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet. Wis, ngiri wae yo. Iki Beki Bolang gak toh?
3: Hah?
2: Beki Bolang. Belok kiri oleh langsung toh.
3: Aduh, neka toh. Kuwi lho, no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah, wis toh, ndak ada polisi kok. Iki lho ndelok rano polisi. Wis, trabas wae yo.
3: Sabar toh, ojo ngebut.
2: Wis, santai-santai. Pegangan.
3: Ojo ngebut.
1: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

Teman berdua udah kepikiran belum kira-kira nanti siang mau makannya apa, teman berdua? Ataukah mau keluar dari kantor untuk keliling-keliling cari makan di luar? Kayaknya sih nggak mungkin ya, karena Jogja terpantau sangat-sangat panas, teman berdua. Jujur kalau aku, ogah ya. Kenapa? Karena panas banget di luar, teman berdua. Jadi kayak, pasti udah bakal gerah banget ya, udah makan di tempat yang rame. Kalau makan siang kayak gini pastinya teman berdua, kalau makanannya enak itu rame dan bikin gerah banget, terus di jalan juga gerah banget teman berdua. Kalau emang udah kepepet banget sih, aku mending beli di online ya, tim andalan beli di online supaya nggak kepanasan aja sih di luar, karena kalau kepanasan juga aku suka pusing ya. Kamu juga gitu nggak sih, kalau kepanasan tuh suka pusing teman berdua? Jadi kayak ya udahlah ya, beli di online aja meskipun sedikit lebih mahal, tapi ya kita baik-baik aja gitu sampai ntar sore kerjanya, karena gak kepanasan dan gak bikin pusing juga pastinya teman berdua. Tapi kalau aku selalu beli di, kalau memang mager ya, selalu beli di deket kantor aja yang bisa jalan kaki, jadi gak terlalu panas-panas juga ya, karena cuman tinggal jalan kaki aja di kantor teman berdua. Well anyway, sambil scroll-scroll di online atau sambil memikirkan kira-kira nanti siang mau makan apa, Ian masih menunggu buat kamu yang mau diputerin lagu di Pradua Hitlist Santai Siang. Tinggal 4 lagu aja yang belum aku puterin. Ada Wija 80 featuring Sal Pleiadi, Bulan Bintang Gadis Menyilang, terus mancanegaranya Love the Steal the Show, Temper City Song Over sama Lainey Dancing in the Kitchen teman Pradua. Tinggal 4 lagu aja yang belum aku puterin di Pradua Hitlist Santai Siang. Buat kamu yang tertarik untuk pengen diputerin 4 lagunya juga boleh banget, bisa WhatsApp aja karena ini sudah jam 11:30 teman Pradua ya. Jadi bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811251025. 3 lagu sudah aku siapkan teman Pradua. Mari kita putarkan. Sudah aku siapkan lagunya Lyodra, Sampaikan Rindu, yang direquest sama Karini Dipakem, direquest juga sama Lara Purnamasari teman berdua. Terus sudah aku siapkan juga lagunya Petra Sihombing, Denting, yang direquest sama Lia di Klaten. Terus terakhir aku puterin lagu yang direquest sama Lavernia, Miley Cyrus, Let's Get Married teman berdua. So, 3 lagu sudah aku siapkan ya. Mari kita putarkan. Kita mulai dari lagu pertama yang paling banyak direquest dulu. Lagunya Lyodra, Sampaikan Rindu.

Pro 2 pasti udah sering banget kan dengar kata passion. Biasanya sih anak-anak muda ngomongin kerja tuh yang sesuai sama passion. Tapi sebenarnya apa sih passion? Jadi passion adalah gairah besar untuk melakukan sesuatu yang disukai atau dianggap penting. Tapi kalian tahu nggak? Ternyata kata passion memiliki padanan bahasa Indonesianya loh. Kata passion dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai renjana. Menurut KBBI, renjana mempunyai arti rasa hati yang kuat.

Tamu berdua gak kerasa sudah hampir jam 12 siang, tapi ini kan masih punya dua hutang lagu yang belum aku puterin. Semoga cukup kurang 10 menit lagi, tamu berdua. Tapi tinggal dua lagu aja pasti cukup ya. Aku puterin lagunya Wijaya 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang yang direquest sama Lara Purnamasari. Terakhir nanti aku puter lagunya Love Steal the Show yang direquest sama Lavernia, teman berdua. Tinggal dua lagu aja di waktu yang tinggal 10 menit juga, teman berdua. Semoga cukup waktunya untuk aku muterin dua lagu yang direquest sama teman berdua ya. Insyaallah cukup. Baiklah, semoga happy pastinya teman berdua, karena sudah hampir jam 12 siang juga, sudah aku puter lagu-lagu favorit kamu. Tinggal dua lagu aja yang belum aku puterin, supaya waktu cukup, mari kita putarkan aja kali ya. Dua lagu aja teman berdua yang direquest sama Lara sama Lavernia sudah aku siapkan, mari kita putarkan. Kita mulai dari lagu pertama dulu, lagu yang direquest sama Lara dulu kali ya, lagunya Wijaya 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Stay tune bareng sama Rika di Pro 2 Jogja.

Pro 2 sudah hampir jam 12 siang. Kita tutup Pro 2 Hitlist santai siang sampai di sini Telepon Pro 2. Semoga lagu-lagunya enggak ada yang kelewatan. Kalau kemarin tuh aku muter lagu ada yang kelewatan. Sekarang semoga enggak ada yang kelewatan Telepon Pro 2. Semoga semuanya sudah aku putarkan dan kamu happy dengan playlist yang sudah aku buat tadi di Pro 2 Hitlist santai siang ya. Kalau mau diputar lagu lain kayak tadi Lara pengen diputar lagu lain juga boleh banget. Tapi bisa WhatsApp aja kan Niken di jam setelah jam 12 siang ya. Nanti aku puterin karena aku nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore Telepon Pro 2, berarti masih ada 3 jam lagi ya nemenin kamu di santai siang. Pastinya masih panjang perjalanan kita di siang hari ini sampai nanti jam 3 sore Telepon Pro 2. Semoga enggak bosen sama suaranya Niken di siang hari ini. Sambil scroll-scroll online kira-kira mau mencari makan siang apa di siang hari ini Telepon Pro 2. Tadi sih aku beli di deket kantor, beli sop seperti biasa Telepon Pro 2. Kalau udah bingung mau makan apa pasti beli di deket kantor aja, beli sop ya. Pagi-pagi sebelum siaran udah beli, jadi kalau siang kayak gini tinggal makan aja. Pastinya sih aku gak mau panas-panasan untuk beli keluar ya. Emang mager maksudnya Telepon Pro 2. Tadi Katri di play-in juga dia makannya seblak Telepon Pro 2. Aduh jujur aku tuh dulu tuh penikmat seblak banget, tapi setelah dewasa aku tuh jarang banget makan seblak ya. Jadi kayak dulu udah sering makan seblak terus jadi kayak bosen gitu loh makan seblak. Jadinya sekarang-sekarang ini tuh jarang banget, literally jarang aku tuh makan seblak. Kayaknya terakhir makan seblak tuh bisa setahun dua tahun yang lalu atau tiga tahun yang lalu kayaknya sih. Kayak pokoknya jarang banget aku tuh makan seblak Telepon Pro 2. Kalau ada orang yang beli paling aku kayak minta aja sedikit untuk nyicipin, habis itu udah. Tapi kalau memang aku beli untuk diriku sendiri ya satu porsi, itu pasti aku gak habis karena emang dulu suka banget dan saking sukanya beli terus. Terus jadi kayak udah bosen aja untuk makan seblak. Jadi sekarang tuh udah jarang-jarang makan seblak Telepon Pro 2. Apalagi makin tua makin dewasa tuh udah gak terlalu kuat strong si pedesnya kayak zaman dulu masih muda ya Telepon Pro 2 kalau aku ya. Jadi lebih mengurangi ke pedes juga. Jadi kalau makan seblak sih gak bisa sepedes dulu juga Telepon Pro 2. Kalau kamu gimana tanggapan kamu terkait dengan seblak ini Telepon Pro 2? Yang penting sih kalau kataku kalau makan seblak sih dia sebenarnya sehat-sehat aja ya, karena real food juga kan sebenarnya kalau seblak itu. Yang penting ada sayurnya, kayak kita makan mie instan sebenarnya juga nggak apa-apa sekali dua kali, tapi yang penting ada telur sama si sawi kah atau kol kah supaya imbang ya antara seratnya sama si instan-instan itu. Jadi nggak merasa bersalah juga Telepon Pro 2 untuk makannya. Well anyway, ini kan masih nemenin kamu di santai siang. Habis ini kita akan share informasi-informasi terkait dunia kuliner habis ini Telepon Pro 2. Ya kita akan share informasi dunia kuliner habis ini sampai nanti jam 3 sore sih aku nemenin kamu. Jadi kalau mau request lagu mereka juga masih bisa banget, bisa WhatsApp aja kan di 0811251225.

0: Stay tune on Produway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Automatic and cross-check.
4: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

ngomongin soal kuliner-kuliner di siang hari ini sambil makan siang juga pastinya, karena siang hari ini tuh nggak ada dialog teman berdua, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol santai-santai aja ya, sambil aku puter lagu-lagu yang enak juga pastinya teman berdua. Kita masih ngobrolin seblak ya, kalau kata Katri Playin, kenapa aku tuh sekarang udah meskipun aku belum tua ya, masih muda teman berdua, tapi udah nggak terlalu kuat untuk makan pedes. Yes, karena jawabannya mungkin kalau dari Katri ya, jatah makan pedesnya udah dihabis-habisin, jadinya udah nggak minat lagi. Betul ya, kayaknya sih betul ya. Terus juga gara-gara aku tuh, karena kan aku sering masak ya, kalau sering masak tuh garam udah dikurangin, pedes udah dikurangin, jadi mungkin perutnya udah nggak bisa adaptasi dengan makan-makanan yang terlalu pedes lagi deh kalau feeling aku ya. Jadi aku udah nggak terlalu bisa makan pedes sepedes dulu waktu masih, maksudnya masih lebih belia dibanding aku. Aku sih belum tua, tapi ada yang, tapi dulu aku masih belia banget gitu maksudnya. Maksudnya gitu ya teman berdua ya. Dari kali ini dipakai seblak, aku juga gak terlalu suka sih kalau lagi pengen aja belinya. Duh, ini juga bener lagi. Seblak, mie instan, dan beberapa makanan lain tuh menurutku enak dimakan kalau kita tuh lagi pengen banget. Asli, jujur, kalau seblak itu pas kita lagi pengen banget dan ya kepengen banget aja gitu, itu rasanya lebih nikmat dibanding ya udah sih beli seblak aja, ya kan? Mie instan pun menurut aku tuh juga sama teman berdua. Kalau kita bikin mie instan kayak aduh pengen banget lagi, udah satu bulan aku gak makan mie instan, kemudian kita bikin mie instan tuh rasanya jadi lebih enak gitu, lebih enak banget sih mie instannya. Tapi kalau ya udah deh, adanya juga mie instan daripada keluar-keluar juga malas, terus kita bikin mie instan, itu rasanya tuh nggak enak menurut aku si mie instan itu teman berdua. Jadi segala makanan itu akan lebih enak kalau kita tuh makannya tuh bener-bener yang kita kepengen banget itu makan itu. Jadi rasanya tuh lebih enak banget teman berdua ya. Dari kali ini Pakem katanya, aku beli lotes yang hari ini menikan. Aduh, beli lotesnya ada di mana hari ini? Panas-panas makan lotes. Beh, ini enak banget juga lagi beli lotes rujak sambelnya kacang pedes-pedes. Aku tim lebih suka pakai sambel kacang itu ya, dibanding yang garam dikasih apa sih itu, garam si merahnya itu. Aku lebih suka kalau beli lotes tuh beli yang si sambal kacangnya, bukan si garam-garamnya itu teman berdua. Kalau kamu gimana? Kita akan ngebahas soal kuliner-kuliner aja di siang hari ini ya, sambil request-request lagu juga boleh banget teman berdua. Kira-kira pengen diputerin lagu apa di siang hari ini sambil makan siang pastinya teman berdua, sambil menikmati seblak buat Katri di Playin, sambil menikmati lotes juga buat hari ini di Pakem. Lara pengen dibahas apa nih di kuliner hari ini? Katanya bahas sate padang aja nih Ken. Sate padang aku juga suka banget nih, sate padang. Aku biasa kalau sate padang aku belinya di seturan ya, di depan wait di depan mana sih, di Babarsari tuh, di depan pusat perbelanjaan yang aku nggak mau sebutin namanya itu loh. Di situ, di dekat bang-bang itu loh, di seturan lah pokoknya. Di situ tuh ada sate padang yang murah dan enak banget nih kalau Lara warga Jogja. Lara nih rumahnya di mana ya? Kalau di Jogja bisa cobain rekomendasi dari Niken ya teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Rizky Febian baru aja ngerilis single terbaru berjudul Adu Pandang. Lagu ini diciptakan oleh Rizky Febian barengan sama Farel Ariaga dan Gloria Jessica. Lagu bergenre R&B and soul ini menyuguhkan lirik romantis yang menceritakan perasaan jatuh cinta setelah momen saling bertatapan.
2: Prodway Weekly Hits.

beraneka ragam makan-makanan yang dimakan sama teman berdua. Dari Katri di Playen katanya seblak lotes esteller kayaknya seger, bandingkan krimi-krimi campur irisan buah nangka, alpukat, semangka. Kebanyakan halu. Mau keluar panas, mau beli online kayaknya boros. Gak mungkin beli satu karena di rumah lagi banyak orang. Ya juga ya. Kalau di dekat-dekat rumah ada yang jual esteller sih bisa tuh, Katri. Di cuaca yang terpantau sangat panas ini, kalau di dekat rumahku tuh selalu ada yang jual at least esteller atau sebuah ya. Jadi aku juga sering beli di sana. Tapi kalau di Jogja itu kayaknya kalau dari kos sih agak susah ya. Kalau beli online tuh sayangnya itu nggak terlalu suka karena dikit sih kalau menurut aku ya. Kalau beli online tuh kalau esteller apa segala macam tuh menurut aku dikit ya, jadi kayak nggak worth it gitu kalau beli online. Tapi kalau beli secara langsung terus dimakannya tuh dimakan di sana, dine in maksudnya tuh, beh, enak banget ya, apalagi panas-panas kayak gini ya. Dari Lara ini malah pengennya makan sate padang teman berdua. Tapi sate padang itu apakah cocok dimakan siang hari kayak gini teman berdua? Tapi kalau kata Lara sih cocok-cocok aja ya. Katanya sih sate padang tuh menjadi salah satu makanan yang susah ditolak kan, apalagi kalau kuahnya kental, pedes, bumbunya yang kuat, makin menambah

Nafsu makan di siang hari kayak gini, apalagi makannya pas lagi anget-angetnya teman berdua. Tapi jujur kalau di Jogja sate Padang itu makannya si sore sampai malam ya. Kalau siang kayak gini apakah ada tetap yang jualan sate Padang? Aku belum pernah nemu sih kalau siang-siang kayak gini jualan sate Padang teman berdua. Tapi aku juga suka sate Padang. Kalau ditanya kira-kira makanan Padang yang aku suka juga sate Padang sih. Kalau nasi Padang itu malah aku nggak suka ya. Kebanyakan orang tuh prefer mungkin milih nasi Padang ya kan, ada di mana-mana di seluruh pelosok di Indonesia tuh pasti ada orang yang jualan sate Padang. Tapi kalau sate Padang itu beh enak sih. Aku kenapa nggak suka sama nasi Padang, karena nasi Padang tuh aku tidak suka kuah yang apa, nasi yang dikasih air kuah sedikit terus dia jadi kayak becek-becek gimana gitu loh. Jadi aku kayak nggak terlalu suka sama nasi Padang dan nggak terlalu cocok juga sama rasa nasi Padang ya. Jadi aku prefer kalau pengen beli sate Padang, sama kayak Lara pernah Sari prefer sate Padang, apalagi dimakannya tuh pakai si keripik keripik kentang atau keripik ketela ya, itu Lara ya. Beh, sama es jeruk itu juga enak banget. Tapi kalau siang-siang kayak gini sih memang gak ada yang jualan sate Padang ya, karena jualannya tuh biasanya sore sampai malam teman berdua. Well anyway, di santai siang ini masih barengan sama Niken sama nanti jam 3 sore teman berdua. Sudah ada Katri di playin tadi, pengen dibuat lagunya Too Much ya dari The Kid Laroi. Sudah aku siapkan juga dari Karini di Pakem. Lagunya lo Roni Parulian Angin Rindu ada enggak ya? Ada Karini. Sudah aku siapkan juga lagunya Roni Parulian Angin Rindu. Nanti ditunggu dulu ya. Aku putarin satu-satu dari lagu pertama dulu, lagu yang dari ku sama Katri di playin.

0: Tune on Produway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
3: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
2: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
3: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
2: Banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian pekerjaan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
3: Berarti kita call buat interview ya? Kalau cocok kita terima nih.
2: Iya dong, kita kasih kesempatan.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Masih ada Niken pastinya, teman Broadway, di Santi Siang ya, sampai nanti jam 3 sore. Sudah makan siang kah hari ini, teman Broadway? Terpantau sangat-sangat panas. Ini kalau beli di luar kayaknya aku kok gak sanggup ya. Gak sanggup sama panasnya, teman Broadway. Tapi kalau kamu memang belum makan siang hari ini, mending makan siangnya beli online aja supaya gak terlalu panas, teman Broadway. Karena kalau kepanasan juga bikin pusing kepala ya kan, jadi tiap hari harus keramas saking pusingnya cenut-cenut si kepala, teman Bradua. Well, anyway, di Santai Siang kita masih ada 2 jam lagi nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore, teman Bradua ya. Ada yang request lagu kah, Kenikan? Coba aku pantau di WhatsApp-nya Bradua juga dulu. Wait, sepertinya tidak ada yang request lagu lagi. Kenikan tadi sudah aku putarkan lagu yang di-request sama Katri, di-playin sama Karini di Pakem ya. Buat teman Pradua yang lain, kalau mau diputar lagu lain di Pradua Jogja juga masih bisa banget, bisa WhatsApp aja Kenikan di 0811-251-1025 ya. Sekalian habis ini aku juga akan share informasi soal dunia olahraga, teman Pradua. Pastinya nanti aku akan ngomongin soal Indonesia versus Thailand. Nanti malam kita harus nonton, teman Bradua. Aku akan share, iya, nanti kira-kira ada hot news apakah tentang Indonesia versus Thailand nanti malam. Saya terus bareng sama Nika di Bradua Jogja, teman terbaik kamu ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

Momen kedua pastinya kita akan ngobrolin soal timnas Indonesia yang nanti malam akan melawan Thailand ya di final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Momen kedua, bagaimanakah prediksi antara timnas Indonesia versus Thailand di FIFA ASEAN Cup 2026? Momen kedua, berdasarkan beberapa orang yang memprediksi pertandingannya nanti akan sengit sekali sepertinya teman berdua, karena Indonesia punya ambisi besar, lagi haus ambisi besar untuk juara di FIFA ASEAN Cup 2026 demi meraih trofi pertama sejak tahun 91, 35 tahun yang lalu teman berdua. Tapi asa besar Indonesia itu juga pasti akan nanti akan dapat tantangan berat dari Thailand yang punya performa konsisten sejauh ini. Kayaknya semua orang juga tahu performa dari Thailand seperti apa, teman berdua. Jadi kayak Indonesia harus berjuang juga pastinya ya, beda dengan kemarin lawan Bangladesh, teman berdua. Prediksi skornya ini kalau dari aku bacain ya teman berdua, dari Nova Arifianto, prediksinya 2-2 sampai 90 menit dan babak tambahan atau adu penalti nanti akan jadi penentu teman berdua. Dari Juprianto Alexander, pertandingan akan bisa disudahi selama 90 menit dengan skor 2-1 untuk kemenangan timnas Indonesia. Dari Putra Permata Tegar Idaman, kalau nggak ada insiden yang merugikan, timnas Indonesia bisa menang meyakinkan 2-0 di laga ini. Dari Muhammad Ihwanuddin, memprediksi laga Indonesia versus Thailand bakal ketat, bahkan nggak akan selesai di waktu normal. Babak tambahan dan adu penalti nampaknya tak terhindarkan, tapi Indonesia pemenangnya. Terakhir dari Surya Sumirat, Indonesia perlu menampilkan variasi serangan untuk menembus pertahanan Thailand. Terlalu mudah deadlock akan membahayakan Indonesia, dan kalau Indonesia bisa bermain lebih cair dengan sejumlah opsi serangan, Indonesia pasti bisa menang 2-1 teman berdua. Semuanya optimis meskipun pertandingannya nanti akan sengit dan gak mudah, banyak tantangan teman berdua. Tapi kalau gak ada insiden yang merugikan Indonesia atau gak ada drama-drama antara Thailand sama Indonesia sih, pada optimis Indonesia akan menang ya. Kalau prediksi kamu seperti apa teman berdua antara Indonesia versus Thailand nanti malam? Kalau aku sih juga setuju sama mereka meskipun nanti akan susah ya melawan Thailand. Seperti yang kita tahu performa Thailand juga seperti itu, agak susah dan memperadua konsisten semenjak pertandingan dari awal FIFA ASEAN Cup 2026. Tapi aku juga yakin sih optimis sama kayak yang lain teman berdua. Kalau kamu seperti apa, bisa share prediksi kamu untuk pertandingan nanti malam ya, Indonesia versus Thailand. Kira-kira pertandingannya menang siapa, berapa skornya teman berdua, sambil request lagu di siang hari ini juga boleh banget. Tadi sudah aku putarkan lagunya dari Kuasa sama Taufik di Godean, Tulus Hati-Hati di Jalan. Ini aku masih punya hutang, belum aku puterin lagi satu lagu yang di request sama Taufik. Kita puterin habis ini ya. Ada lagunya Arsy Widianto featuring Ziva Magnolia yang Hujan.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, kuliah jadi pilih jurusan apa?
3: Sastra Indonesia dong.
2: Yah, ngapain belajar bahasa Indonesia lagi? Mending juga sastra Jepang atau Korea gitu, kan keren.
3: Lah, artis K-pop Korea aja sekarang rajin loh belajar bahasa Indonesia. Lihat deh konten-kontennya, banyak tuh di YouTube.
2: Eh, iya juga sih, pada jago-jago lagi.
3: Ya kan? Malah nih ya, di Vietnam, bahasa Indonesia itu udah jadi bahasa ketiga setelah bahasa Vietnam dan bahasa Inggris loh.
2: Wah, kita yang orang Indonesia wajib bangga nih sama bahasa Indonesia.

Dari Taufik di Godean teman berdua, kita masih ngobrolin ya soal pertandingan Indonesia versus Thailand. Kata Taufik, nanti 90 menit berlangsung ketat karena press yang dilakukan Thailand sangat ketat. Jadi harus fokus dan pintar memanfaatkan celah dari Indonesia. Dan berakhir kemenangan Indo tipis aja, 1-0 cukup untuk Indonesia. Oke. Kalau dari Taufik di Godean cukup 1-0 aja untuk Indonesia. Tadi sih prediksi dari orang-orang ada yang 2-1, 2-2, 2-0 gitu kan ya. Tapi dari Taufik ini 1-0 aja menang dari Indonesia. Tapi masuk akal juga karena ini lawan Thailand coy gitu ya kan. Jadi agak ketat ya. Aku juga setuju deh sama Taufik di Godean. Ini juga kenapa aku juga setuju teman berdua. Sebenarnya Indonesia itu kan punya waktu istirahat lebih lama dibandingkan Thailand ya. Meskipun beberapa pemain Thailand itu lebih seger jelang FIFA Asian Cup 2026. Kenapa lebih seger? Indonesia itu kan terakhir kali bertanding saat menang atas Bangladesh itu kan hari Kamis ya. Jadi Indonesia ini punya waktu buat istirahat, bersiap selama 3 hari. Tapi Thailand ini bertanding dengan Filipina di laga terakhir grup B itu di hari Jumat teman berdua. Jadi mereka cuma punya waktu bersih dan buat istirahat sama mempersiapkan diri itu cuma 2 hari aja. Tapi harus menjadi catatan, itu bukan berarti timnas Indonesia bisa dipastikan lebih bugar jelang laga final FIFA Asian Cup 2026 yang dimainkan nanti malam. Karena lantaran rotasi yang dilakukan sama Thailand pastinya teman berdua. Thailand itu kan sebenarnya sudah menggenggam tiket final FIFA Asian Cup 2026 ya berkat kemenangan di 2 laga awal teman berdua. Jadi di laga terakhir versus Filipina kemarin Thailand enggak menurunkan skuad terbaik mereka ketika menghadapi Filipina. Mereka banyak menyimpan pemain andalan demi menatap laga final teman berdua. Ada salah satunya Manuel Birk yang menjadi andalan Thailand di lini belakang yang gak main ya di eman-eman teman berdua. Ada Nicholas Michelson juga tidak diturunkan di laga Filipina teman berdua. Dan ada beberapa pemain juga yang disimpan ya di eman-eman di Thailand. Jadi besok tuh pas menghadapi final versus Indonesia jadi lebih seger teman berdua. Jadi Indonesia juga harusnya lebih hati-hati ya. Kalau kemarin tuh Indonesia juga semuanya turun pemain andalan kita teman berdua. Tapi Thailand sudah mewanti-wanti dari awal. Jadi beberapa pemain andalannya tuh tidak dimainkan teman berdua. Tapi tetap nanti kita akan support dengan menonton timnas Indonesia dan prediksi-prediksi yang sudah kita buat semoga beneran terjadi ya. Meskipun sebenarnya nggak gampang juga ya, seperti yang kita tahu melawan Thailand pasti nanti akan ketat, tapi harapannya sih nanti semoga Indonesia tetap menang sesuai dengan prediksinya kita ya teman-teman.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Produa Indo Hit persembahan 102,5 FM Produa Jogja.
4: Teman Produa, saatnya kita untuk dengerin siapa juara baru kita di Produa Indo Hits 20 lagu paling hits di Produa FM Jogja. Selamat untuk Tulus

Teman berdua, kita masih ngomongin soal Indonesia versus Thailand nanti malam ya. Kata Kak Fuad, berapapun skornya, berharap dan berdoa Indonesia yang juaranya, amin. Semoga gak bikin senam jantung deh. Menang mudah aja bisa gak ya? Kalau menang mudah sih menurut aku kayaknya gak bisa Kak Fuad ya. Kenapa? Karena lawannya kita adalah Thailand ya kan. Tapi kalau menang ya we never know ya kan. We never know teman peradua. Nanti meskipun perlawanan antara Indonesia versus Thailand sengit dan ketat sih, semoga Indonesia tetap menang ya. Itu prediksi kita dan harapan kita pastinya. Semoga ntar malam menang. Tapi kalau senam jantung sih asli, nanti malam pasti senam jantung ya. Infokan nobar di Jogja, kira-kira ada di mana tempat-tempat nobar ya. Kemarin sih sempat lewat di TikTok aku tuh, ada di Wakil Bupati Bantul kalau aku gak salah ya. Terus ada yang komen kayak, kenapa gak di lapangan Paseban aja sih? Kan itu lebih luas ya kalau di lapangan Paseban. Cuman Paseban itu kan Bantul tuh jauh banget ya say. Kayak di Jogja Kota, dimanakah kita bisa nobar nanti malam? Aku belum mencari informasi. Tapi kalau sekarang itu kan sudah lebih mudah ya. Apalagi aku sebagai anak kos yang gak punya TV, jadi gak bisa nonton di TV. Sekarang juga bisa nonton di live streamingnya YouTube-YouTube ya. Jadi lebih enak aja kalau nanti mau nonton teman berdua. Tadi Kak Fuad pengen diputar lagunya Shilon Seven, Sederhana, tapi sudah aku putarkan nih Kak Fuad. Aku mohon maaf ya. Kalau mau diganti lagu lain boleh banget nih. Kira-kira pengen diputar lagu apa, nanti bisa WhatsApp aja ke Niken. Maunya lagu apa? WhatsAppnya masih sama ya di 0811251025.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Untukmu anak bungsu si ahli memendam luka. Buku ini adalah kumpulan narasi reflektif yang menghadirkan suara-suara anak bungsu yang sering disalahpahami. Lewat tulisan yang personal, lembut dan menyentuh, sang penulis Hidya Hanin membongkar stereotip bahwa anak bungsu selalu menjadi yang paling disayang dan dimanja. Padahal di balik senyumnya, si bungsu sering memendam kegelisahan, kehilangan ruang bersuara, dan harus menjalani apa yang bukan pilihannya, melainkan menjalani ekspektasi orang lain.
3: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.
2: Buku ini jadi ruang aman bagi si bungsu untuk menyuarakan impiannya, ketakutan yang tersembunyi, dan juga perasaannya sebagai harapan terakhir dalam keluarga. Yang istimewa, tulisan-tulisan Hanin tidak hanya relevan untuk anak bungsu. Anak sulung, anak tengah, bahkan anak tunggal pun bisa menemukan bagian dirinya di antara halaman-halaman tulisan Hanin. Dengan gaya tutur yang jujur dan penuh empati, buku ini mengupas dinamika keluarga, pencarian jati diri dan juga usaha untuk didengar. Ini adalah buku yang memberikan pelukan hangat untuk mereka yang merasa kecil di tengah bisingnya dunia. Sebuah pengingat bahwa setiap anak termasuk si bungsu berhak punya suara dan cara sendiri untuk mewujudkan harapan-harapannya.
3: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

kamu berdua, apakah kamu salah satu orang yang suka baca buku, baca novel, teman berdua? Dan kalau kamu suka baca buku, kira-kira penulis siapakah yang menjadi favorit kamu, teman berdua? Kalau novel, apakah kamu suka sama novel karya Terelie, teman berdua? Aku juga salah satu penggemarnya karya-karya dari Terelie ya. Apalagi karya yang paling bikin aku gak move on dari karya dari Terelie itu adalah novelnya yang judulnya itu Janji, teman berdua. Semua orang harus tahu karakter Bahar di dalam isi novelnya Janji, teman berdua. Kalau kamu memang belum sempat beli novel atau belum mencoba untuk membaca novel-novel dari Terelie, mungkin kamu bisa nyoba dulu untuk baca novelnya Janji dari Terelie ya. Nah, ini kalau kamu penggemar buku dari Terelie, teman berdua, sudah resmi dibuka di Jogja, teman berdua, Terelie Bookstore, teman berdua. Ini buat kamu yang mau beli buku langsung ke toko, sudah ada toko buku fisiknya Terelie. Kalau online kan di Oren memang sudah ada, teman berdua. Kadang-kadang aku juga belinya di online ya, karena bisa lebih murah aja sih. Bisa lebih murah aja ya. Tapi kalau memang kamu pengen beli secara offline, ya bisa pegang-pegang, bisa pilih-pilih langsung. Judulnya di sana lengkap banget, teman berdua. Cuman karena ini tokonya masih baru, ya jadi masih kecil. Jam bukanya juga masih terbatas, teman berdua. Ini nanti kamu bisa maps aja. Terelie Bookstore itu ada di Jalan Sagan Utara nomor 900. Kalau kamu mau buka maps, kamu bisa buka aja di Lunchi Byte, teman berdua ya, di Sagan Utara nomor 900. Kalau dari Pradua Jogja tadi aku cek sih cuma 8 menit ya. Jadi cuma daerah Terban. Ya bener gak sih kalau Sagan itu di daerah Terban ya. Terus ini bukanya dari hari Selasa sampai hari Jumat, ini jam 10 pagi sampai setengah 5 sore, teman berdua. Kalau hari Sabtu sampai Senin, ini buka dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore, teman berdua. Jadi setiap hari buka, cuman kalau dari Selasa Jumat dari jam 10 sampai setengah 5, Sabtu sampai Senin, Sabtu sampai Minggu ini di jam 9 sampai jam 4 sore aja, teman berdua. Ini katanya sih judulnya lengkap-lengkap banget di sana, teman berdua. Tapi meskipun ini tokonya kecil dan jam bukanya itu masih terbatas, jujur aku kenapa sih bukanya tuh harus pagi ya? Maksudnya kalau pagi tuh buat kita-kita yang kerjanya itu tidak weekend libur, jadi agak susah kalau memang mau menyempatkan ke sana weekend ya, supaya ada teman ya, teman berdua. Tapi it's okay, enggak apa-apa, seenggaknya kita sebagai pembaca punya alternatif lain kalau enggak bisa beli online, teman berdua. So, mungkin buat kamu yang tertarik untuk membaca buku ya, atau pengen mencoba untuk beli bukunya Terelie secara offline, mungkin kamu bisa coba aja untuk beli di Terelie Bookstore ya. Ini ada di Jalan Sagan Utara nomor 900. Nanti bisa nyoba dulu beli bukunya. Aku rekomendasiin bukunya Terelie yang paling bagus itu adalah novelnya yang Janji.

Brodua, cuaca di Jogja terpantau sangat panas di hari ini teman Brodua. Meskipun kadang-kadang juga mendung, tapi panas lagi, mendung, panas lagi gitu terus teman Brodua ya. Cukup-cukup panas di siang hari ini teman Brodua. Makanya mungkin aku akan update dulu kali ya perkiraan cuaca di BMKG, dari BMKG DIY seperti apa teman Brodua. Kalau perkiraannya sih awal musim hujan akan mundur dibandingkan waktu normal teman Brodua, dan waktu mundurnya ini bisa lebih dari 3 dasarian atau lebih dari 30 hari teman Brodua. Dari data BMKG disebutkan 25% wilayah DIY akan memasuki musim hujan di dasarian 3 bulan November 2026 atau akhir bulan teman Brodua. Kemudian di dasarian 1 Desember 2026 ada 37,5% wilayah. Dasarian 2 Desember 2026 juga ada 37,5% wilayah yang hujan. Mungkin aku update dulu detailnya di daerah-daerah mana aja. Di dasarian 3 November 2026 berarti akhir bulan November ya. Ini ada di Kulon Progo bagian utara, Sleman bagian utara dan tengah. Dasarian 1 Desember berarti awal bulan begitukah? Ini ada di Kulon Progo bagian timur, Kota Jogja, Sleman bagian timur, selatan barat, kemudian Bantul utara dan Gunung Kidul bagian utara juga. Dasarian 2 berarti pertengahan Desember ya. Ini ada di Kulon Progo bagian barat, selatan, kemudian ada di Bantul bagian timur, barat dan selatan, kemudian ada di Gunung Kidul bagian timur, barat dan selatan teman Brodua. Ternyata masih panjang perjalanan kita yang menunggu si musim hujan ini datang ke DIY teman Brodua, padahal udah kepanasan kayak cacing kepanasan kena garam ya. Tapi terpantau cuaca hujan atau musim penghujannya tuh masih di awal tahun 2027 atau akhir tahun 2026 teman Brodua ya. Kalau kayak gini, entahlah apakah bisa ritual yang selalu kita gunakan pemanggil hujan, nyuci motor teman Brodua, ya gak sih? Nyuci motor itu adalah salah satu ritual memanggil hujan ya. Cuman kalau di musim kemarau kayak gini sih, aku gak yakin kalau ritual pemanggil hujan yaitu nyuci motor itu tetap bisa kita pakai atau enggak ya.

0: lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
1: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Gelar deh, gampang kan?
0: Oh, makasih. Terbaik deh emang Mbak Quini.
2: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
3: Mogok ya, Mbak?
2: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
3: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
2: Makasih ya, Mas. Jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
3: Gak usah, Mbak.
2: Beneran nih, Mas?
3: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
2: Makasih ya, Mas.
4: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
5: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
4: Mbak, ini kembaliannya.
5: Buat masih aja.
4: Beneran buat saya, Mbak?
5: Beneran.
4: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
5: Sama-sama.
6: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

berdua, gimana kalau kita ngobrolin soal AI yang lagi-lagi, aduh, memberikan teknologi yang baru tapi juga memberikan dampak yang kurang positif juga, teman berdua. Ini ada dari industri mikro drama atau drama mikro berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI, teman berdua, di Cina ya, yang sekarang ini sedang berkembang pesat, teman berdua. Cuman imbasnya, impactnya gara-gara kemudahan dari AI tersebut, sekarang membuat produsen punya tantangan baru, yaitu gimana ngebuat konten yang menarik penonton di tengah maraknya produk serupa, teman berdua. Salah satu contoh pemanfaatan AI datang dari NetEase. Di tahun ini perusahaan tersebut merilis video berdurasi 2 menit yang menampilkan kembali sejumlah karakter ikonik yang pernah diperankan aktris Joy Wong di era 80-an dan 90-an, teman berdua. Setelah 2 dekade enggak tampil di layar, Wong kembali hadir melalui rekonstruksi berbasis AI. Sejumlah perannya dibuat kembali, termasuk sosok hantu cantik dalam Chinese Ghost Story atau siluman ular di Green Snake, teman berdua. Pemanfaatan AI tersebut menjadi bagian dari perusahaan besar di industri mikrodrama Cina. Format drama yang umumnya cuma berdurasi beberapa menit per episode itu dikenal dengan alur cerita cepat dan banyak kejutan, teman berdua. Aduh, ini aja Cina yang apa namanya sudah secanggih itu tetap mengeluh karena adanya AI, teman berdua. Sebenarnya ini adalah teknologi yang mempermudah semua orang gitu kan ya, tapi impactnya kalau di industri perfilman ini produsen jadi mempunyai tantangan tersendiri, gimana caranya ngebuat konten-konten yang menarik di tengah maraknya produk-produk serupa. Kalau di TikTok tuh juga kadang-kadang muncul, meskipun kita nggak search ya, tapi kadang-kadang tuh juga muncul teman berdua kayak mini drama dari AI, dan kadang-kadang kayak mending aku nggak tonton aja supaya nggak terlalu keluar di FYP. Dan itu juga yang salah satu mikrodrama yang mungkin dari Cina ya, apalagi mungkin banyak sekarang orang tuh sudah beralih dari drakor menjadi ke dracin. Itu juga menjadi salah satu mikrodrama ya, yang mungkin juga salah satunya tuh berbasis kecerdasan AI, teman berdua. Jadi teknologi yang kadang-kadang kita senangi karena bisa membuat kemudahan untuk kita, tapi ternyata bisa juga memberikan impact yang kurang baik untuk kita sendiri, teman berdua.

Teman udah dimana gak kerasa, sudah hampir jam 3 sore. Ternyata udah 5 jam, aku nemenin kamu di santai siang teman Bradware. Dari tadi siang sampai sore. Semoga gak bosen sama suaranya Niken teman Bradware ya. Tapi sayang banget hari ini aku harus pamit dulu karena udah hampir jam 3 sore teman Bradware. Abis ini ada teman aku Ajeng, nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam ya. So, kalau gitu Niken pamit, dengerin terus 102.5 FM Bradware Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye teman Bradware.

Waktunya Info Pro 2 hari ini Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Safira Ajeng. Info Pro 2. Teman Pro 2, kita awali dari berita internasional. Pekan Antariksa Dunia atau World Space Week 2026 resmi dimulai secara global sejak tanggal 4 hingga 10 Oktober 2026. Peringatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai kontribusi sains dan juga teknologi antariksa terhadap kehidupan modern. Berbagai lembaga internasional serta komunitas antariksa memanfaatkan momen ini untuk mendorong iliterasi sains, teknologi, rekayasa, matematika ataupun STEM bagi generasi muda di seluruh Indonesia. Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional, BMKG meretapkan sejumlah wilayah di Indonesia dalam status awas kekeringan meteorologis pada dasarian 1 Oktober 2026. Penetapan ini didasarkan pada analisis berkurangnya curah hujan secara signifikan selama beberapa pekan terakhir ini di sejumlah area strategis mulai dari Pulau Jawa hingga Papua. BMKG menghimbau pemerintah daerah dan juga masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi terhadap potensi krisis air bersih dan juga dampaknya pada sektor pertanian. PT KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta menyalurkan bantuan dana sebesar Rp100 juta untuk program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH di Kota Yogyakarta. Bantuan tanggung jawab sosial dan juga lingkungan ini diserahkan langsung kepada pemerintah Kota Yogyakarta sebagai bentuk kepedulian terhadap peningkatan kualitas hunian warga kurang mampu. Penyaluran program ini diharapkan dapat membantu percepatan penanganan pemukiman kumuh serta mewujudkan lingkungan tinggal yang lebih sehat dan juga layak. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan dari rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Sugeng Santen, selamat sore teman Pro 2. Gimana nih sore kali ini, ya kan? Cukup panas sih teman Pro 2. Aku juga merasakan gak cuma panas, ini agak capek juga. Tapi gak apa-apa, it's okay. Nemenin kamu sampai nanti di sore ceria selesai ya. Agak menggeh-menggeh dikit gak apa-apa ya teman Pro 2. Udah nyobain jahe gak tuh. Udah nyobain kencur, jeruk nipis ya kan. Tapi masih gini aja, but it's okay. Yang penting bisa ketemu lagi sama kamu. Tentunya nemenin kamu di 102,5 FM. So, buat kamu, let's go, join aja di 0811-2511-025 yang tentunya kamu bisa request lagu, nanti akan aku puterin. So, stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Itu kenapa ya? Lampu kamar mandi kedip-kedip dari tadi pagi tahu?
3: Lah, udah waktunya ganti kali.
2: Kan baru diganti kemarin sore.
3: Oh, pantesan terang banget. Habis ganti toh. Wattnya kali kegedean. Atau ada sambungan listrik yang longgar.
2: Ya terus gimana dong? WA Bapak Kos aja kali ya, biar dipanggilin teknisi listrik.
3: Nah, mending gitu sih, antisipasi aja.
4: Teman Pro 2 memilih watt bohlam yang tepat, termasuk cara menghindari bahaya listrik. Bohlam dengan watt lebih besar dari kapasitas maksimum lampu dapat membebani kabel, apalagi kalau ada kabel atau sambungan listrik yang longgar. Kondisi ini berisiko menyebabkan panas berlebih, korsleting, dan kebakaran.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, pas banget ya. Pantesan hari ini banyak banget yang semangat teman Pro 2. Karena pas spesial di tanggal 5 Oktober 2026. Ini adalah peringatan hari TNI. Wow, aku jadi ingat simbah aku nih. Yang purna juga, yang kemudian sampai detik ini ya teman Pro 2 itu masih berkesan buat aku. Apalagi ketika wafatnya beliau ya kan. Kemudian prosesi upacara pemakaman dikembalikan untuk jasadnya untuk negeri ini, untuk tanah negeri ini, itu masya Allah begitu terasa teman Pro 2. By the way, ngomongin hari TNI teman Pro 2, dan tentunya kita kembali memperingati perjalanan panjang benteng pertahanan bangsa yang sudah setia menjaga kedaulatan NKRI sejak 1945. Dan tentunya peran TNI dari masa ke masa itu emang makin kompleks dan juga luar biasa teman Pro 2. Gak cuma menjaga perbatasan wilayah darat, laut dan juga udara, tapi kehadiran TNI di tengah masyarakat ini mulai jadi dari penanggulangan bencana, misi kemanusiaan, sampai menjaga stabilitas di pelosok daerah. Dan kita untuk teman Pro 2 pasti udah FYP di HP kalian, di Instagram, medsos pokoknya ya, di TikTok juga, di mana perjuangan TNI kita untuk menyelamatkan para korban bencana kapal yang tenggelam kemarin teman Pro 2, dan juga luar biasa. Dan kita doakan tentunya bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. By the way, aku juga mau menyapa terlebih dahulu yang udah join di 0811 2511 025. Ada Kak Tofi di Godean, sorry Pro 2, sorry Mbak Ajeng sambil kerja ini boleh gak request lagu? Boleh banget dong. Mau nemenin di sore ceria kali ini yang cerah dan sejuk ini ya kan, tapi AC. Minta lagunya ke Maison ya, tapi tahukah kamu. By the way, ada juga yang udah join kali ini teman Pro 2, ada Kak Nana minta lagunya Glenn Fredly dong. Oke, Filosofi dan juga Logika. Ready special for you teman Pro 2. Dan buat kalian yang mau request minta lagu yang sekiranya mau kamu dengerin spesial di sore ceria kali ini. Ini dia lagu, dan juga kalian bisa join di 0811 2511 025. Tentunya masih bareng aku, Safira aja di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju batik kamu bagus banget. Mahal ya pasti.
3: Cakep ya? Aku beli di pameran batik, produksi UMKM nih.
2: Seriusan, bukan brand desainer terkenal. Padahal katingannya rapi, modelnya keren, bahan batiknya juga bagus banget.
3: Ya kan?
2: Spill dong brandnya.
3: Tuh, udah aku share linknya.
2: Sip, beli ah. Kapan lagi pakai produksi lokal tapi kualitasnya berasa kelas internasional.
4: Beli produk lokal, bangga buatan Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Safira Jeng masih nemenin kamu tentunya teman pro 2 di Sorry Ceria kali ini. Gimana harinya ya? Masih aman ataupun masih butuh asupan mood booster nih? Tenang teman pro 2, karena sampai nanti ya di jam 7 aku bakal temenin kamu dengan deretan playlist paling hits tentunya untuk nemenin obrolan sore kamu kali ini. Jadi yang lagi di jalan ataupun yang lagi rebahan, tetap bareng aku teman pro 2 untuk menikmati sore bersenja ya. Kalau kata anak Gen Z mah bersenja nih, gak ada jam-jam sore, adanya jam senja. Kak Taufik di Godean, gimana Kak Taufik? Lagunya gak ada nih, belum ketemu nih lagunya yang Tapi Tahukah Kamu. Atau judulnya bukan itu ya, nanti coba aku cek lagi. Dan kali ini kata Kak Taufik, boleh ganti deh, aku minta lagunya Maudy Ayunda, Bajeng, Yang Aku Sedang Mencintaimu. Oke, yang tadi tahu gak mencintaimu, tapi sekarang sedang mencintaimu. Dan aku mau puterin dulu lagunya Monokrom ya, lagunya Tulus yang udah di request sama Kak Naura dari Sleman. Halo Kak Naura. Ada juga Kak Caisa di Galurang. Halo, sorry Kak, mau request bisa? Bui, bisa banget dong. Apa sih yang gak buat kamu? Minta lagunya Bruno Mars ya, yang Leave the Door Open sama I Just Might. Oke, okay. Aku Caisa dari Kaliurang. Wah, berarti adem nih ya. Tapi kalau sekarang Kaliurang tetap panas ya. Bisa deh spill ya teman berdua di Kaliurang, gimana kondisinya, terpantau dingin apa panas? So, lagunya buat Naura, Monokrom udah ready ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Safira aja masih nemenin kamu di Sore Ceria kali ini teman berdua. Di kesempatan kali ini teman berdua ada yang udah join juga atas nama kakakku. Hai Kak Cinta Mita, ya kan? Cinta Mita. Oh, ntar salah nih. Ternyata minta lagunya Denganmu Cinta, ya kan? Mita Lestari, ada enggak ya? Oke, yang request siapa sih? Namanya Safira. Aduh, namanya kenapa samaan sama aku? Safira, yang ini Safira siapa nih? Kalau aku Safira Ajeng loh ya. Ada Kak Tobi di Godian juga. Terima kasih Mbak Ajeng, lagunya udah diputarkan. Nice, oke. Okay. Ada Kak Andar di Purworejo minta katanya. Mbak Ajeng, aku mau banget lagunya Roni Parulian Sepenuh Hati. Siap. Ada Mbak Tri di Pelayan. Burung murai ngoyak kinceng. Hai Mbak Ajeng. Capek lelah tapi tetap alhamdulillah. Semoga rezeki melimpah sedulure kathah. Umur berkah barokah awet ayu sumringah. Full senyum ramah dompete kandel kimplah kimplah. Aduh kalau bacain dari Mbak Tri ini selalu nyek ngakak ngiki gitu loh, ya ampun. Tapi selalu bikin semangat sih. By the way, kali ini requestannya karena aku putarin dulu teman berdua. Udah jadi requestannya Mas Andar di Purworejo. Gimana Mas Andar Purworejo, panas atau malah adem? Tergantung tempat Mbak. Kalau yang di atas ya tetap adem ya kan. Barangkali ya kan. Sepenuh Hati udah di request sama Mas Andar di Purworejo. Dan lagunya baru aku carikan. Pas banget nih. Roni Parulian Sepenuh Hati udah ready. Dan buat kalian teman berdua jangan lupa ya, langsung di request lagu yang ingin kamu dengerin di 0811 2591025.

0: tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman berdua, kalau ngomongin soal guru, rasanya gak akan pernah ada habisnya teman berdua. Dari yang ngajarin kita baca tulis pas masa kecil ya kan, sampai dosen ataupun instruktur yang nemenin kita paham materi super ribet di bangku kuliah teman berdua. Dan hari ini, spesial di tanggal 5 Oktober, peringatan Hari Guru Sedunia, peringatan setiap tanggal 5 Oktober dari UNESCO, ini bukan sekedar rutinitas seremonial teman berdua untuk tiap tahunnya, tapi juga sebagai momentum untuk mengingat betapa krusialnya peran pahlawan tanpa tanda jasa itu. Meskipun ya sekarang kalau di zaman kita, apalagi generasi Z ya kan, dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan, apa gimana sih caranya nih buat AI dong, cari tanya AI gitu kan ya. Tapi ingat, peran guru itu terbukti gak bakal pernah bisa digantikan sama teknologi apapun. Apalagi kalau kita mengingat guru dalam bahasa Jawa itu kan digugulan, ditiru. Bagaimana kita memaknai ya kan, bagaimana kita tahu bahwasannya sebuah akhlak itu dari guru kita. Bagaimana apapun itu harus dicontoh dari guru kita ya kan. Teknologi mungkin punya jawaban dari semua data, tapi cuman guru yang punya empati, kesabaran, kemampuan buat ngebentuk karakter serta cara kita untuk berpikir kritis gitu teman berdua. Saya nanti bisa kamu ceritain loh ya, kira-kira guru kamu yang sangat berkesan di hati kamu siapa. Langsung spill aja, ceritain di 0811-2511-025. Ada Kavia di Klaten. Sore kakak, aku mau request dong lagu buat jamu nanti. Aduh kasihnya biar gak keduluan. Udah request jamu loh, ya ampun. Tapi kali ini jamunya masih nanti jam 6 teman berdua. Jadi buat kamu yang mau request lagu, langsung join aja ya kan. Dan jangan untuk pilih jamunya nanti ya teman berdua. Jangan kesusu alias keburu-buru ya Kak Fia di Klaten. Kalau gitu kita mau puterin dulu lagu spesial dari requestannya Kak Ninda ya, minta dari mata. Oke, habis dari mata turun ke hati tuh.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hit. Persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
4: Teman Pro 2, saatnya kita untuk dengerin siapa juara baru kita di Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Tulus.

Oktober penuh cerita, penuh ceria teman berdua. Apalagi banyak banget ya event-event yang ada di Oktober ini. Kemarin kita awali satu event budaya di 1001 Simfoni ya teman berdua. Kalian juga menyaksikan berbagai macam bentuk batik yang dilukiskan di titik 0 km. Bahkan banyak banget konten kreator yang kemarin udah ngebuat konten-konten spesial di Hari Batik Nasional teman berdua. Dan habis itu kemarin Minggu, setelah Sabtunya kamu menikmati event budaya, hari Minggunya kamu juga menikmati event budaya combine sama olahraga ada di Malioboro Run. Mana suaranya yang kemarin udah join lari. Jadi ada juga yang masih pertama kali, ada yang bahkan juga ngejar PB. Apa tuh PB? Foto banyak, bukan dong ya. PB personal best ya. Ada juga yang tentunya kalian tampil memukau dengan lari pace 3-nya, pace 4-nya. Tapi keren banget kemarin, aku akui caranya keren banget. Dan juga aku melihat beberapa temanku ya, temanku itu bisa sampai PB. Mungkin yang sekitar 5 kilometernya cuma 20 menit itu udah keren banget teman berdua. Bahkan kalian bangun pagi ikut lari itu udah keren banget menurutku ya. Jadi tenang aja teman berdua. Mulai sekarang ya, mungkin buka buat kalian yang baru first time untuk ikut event lari, semoga ini jadi satu pengantar buat kamu semangat mengikuti ikut lari gitu kan. Dan juga bisa istiqomah, itu sih yang paling penting. Saya masih ada aku Safira Ajing yang nemenin kamu kali ini teman berdua. Dan aku menyapa juga di WhatsApp kita yang udah gabung di 0811 2511025. Ada kakakku yang udah join kali ini. Aku mau tambah satu lagi ya kak, kalau ada aku tambah Merry Christmas please don't call ya. Oke, jadi dua. Kalau gitu aku cariin dulu ya yang Olivia Rodrigo spesial buat kakakku Via yang udah join kali ini. So, ini lagu yang udah di request juga sama Kak Naura. Ya, minta lagunya Gak Romantis dari Lila. Kangen banget lagunya, udah lama gak diputar. Oke.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sofi Rajeng masih menemani kamu di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih di story ceria kali ini teman Pro 2 dan tentunya masih bareng aku ya. By the way, aku juga mau menyapa dulu kakakku dari Klaten yang udah join kali ini. Tadi adalah satu lagu yang belum aku puterin ya. Dan tadi udah request lagunya Olivia Rodrigo. Tadi yang apa sih judulnya? Yang ini ya, bebas ya, pokoknya. Oh, yang The Cure. Okay, dari Olivia Rodrigo. Udah aku carikan dulu buat kamu ya, kakakku di Klaten. By the way, ngomongin sama Klaten, kegiatannya apa nih Kak Pia? Biasanya kasih info-info gitu kan ya. Ada Kak Uki, dia lagi seneng naik kuda. Sama, aku lagi seneng juga nih naik kuda di Klaten loh. Ada loh kelasnya. Kebetulan banget nih, sama banget Uki ya. Semoga kita bisa satu stable ya. Next time ya kan. Dan masih nemenin kamu teman-teman dua untuk hari ini di sore ceria edisi Senin 5 November ya kan 2026, yang tiba-tiba udah November lagi ya. Satu lagu dari Kunto Aji siap aku puterin buat kalian, dan juga nanti akan aku puterin requestnya Kavya di Klaten. So ini dia lagunya.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, rambut dia jelek banget. Komen ah.
1: Apa sih?
2: Ini, lihat deh rambut dia di story Instagramnya. Jelek banget kan?
1: Terus, kamu mau kasih dia komen gitu?
2: Iyalah, emang kenapa?
1: Itu namanya kamu melakukan cyberbullying atau perundungan dunia maya. Kamu gak mikirin gimana perasaan dia kalau kamu komen gitu.
3: Think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

Makin gelap aja ya teman berdua. BTW buat kalian yang perjalanan tetap hati-hati ya. Dan pastikan nanti bisa kembali bersama dengan keluarga tercinta kembali di rumah. Dan aku juga mau menyapa tadi yang udah lagi perjalanan juga. Ada keluarga dari Radio Persatuan dan tentunya Mas Ana Frongs dan lainnya, Bu Septi. Sehat selalu. BTW teman berdua, kali ini gak terasa matahari sudah mulai terbenam di ufuk barat. Dan setelah seharian kita beraktivitas ya kan teman berdua. Dan tentunya saat ini saatnya kita sejenak menenangkan hati dan juga pikiran kita. Untuk kamu yang menjalankan ibadah sholat maghrib, sesaat kita dengarkan panggilan suci kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sewaktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ba'du. Teman bro dua dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menganugerahkan kepada kita untuk mendengarkan sebuah nasihat. Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan di antara umat manusia ataupun umat yang mendapatkan amanah untuk beribadah kepadanya itu kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Tetapi kita menyadari bersama, ketika kita hidup di dunia, banyak yang kemudian tertipu atau kemudian tidak merasa bersalah ketika telah melakukan pelanggaran atas apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini teman berdua yang Allah rahmati, kita masih berpeluang untuk kembali membersihkan diri kita, bertaubat atas perkara-perkara yang selama ini kita lakukan tetapi mendatangkan kemurkaan Allah. Ingat, usaha kita adalah senantiasa mengubah segalanya, selangkah demi selangkah. Meskipun kemudian kita menyadari setiap keinginan perubahan tersebut pasti ada hambatan. Yang perlu kemudian kita camkan adalah terus melangkah, jangan pernah

berhenti untuk mengubah keadaan kita. Sekiranya kita bukan orang yang menjalankan sholat lima waktu, maka kerjakan yang bisa kita lakukan dalam satu hari. Jangan mutlak kita tinggalkan kelima waktu tersebut. Apa yang kemudian menjadi kemudahan dari Allah bagi kita untuk melaksanakan sholat, laksanakan meskipun belum lima waktu. Lambat laun ketika kemudian kita masih menjaganya, maka insya Allah Allah akan memberikan peluang, kesempatan, ketundukan hati untuk menambah waktu atau kemudian sholat lima waktu tersebut menjadi lebih sempurna, menjadi terukur lengkap lima waktu. Ingat dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum tersebut mau mengubahnya sendiri. Kita disupport oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada keinginan kuat untuk berubah dari sesuatu yang buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, dari yang lebih baik menjadi yang terbaik, maka insya Allah Allah memastikan diri kita termasuk orang-orang yang mau merubah keadaan menjadi lebih baik, menjadi ahli taubat, menjadi ahli ibadah, dan menjadi ahli orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga kita tidak berhenti melangkah. Jangan sampai kemudian diam, karena orang yang selalu melangkah, dia akan sampai pada tujuannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini aku mau menyapa terlebih dahulu teman Pro 2. Ini ada suhunya suhu ini yang udah WhatsApp ke aku. Ada Mas Agus Pramana. Halo Mas Agus. Dan ternyata lagi kumpul nih sama teman-teman penyiar dari Radio Persatuan. Wow, kayeng ya. Guyup rukun loh ini. Seneng banget aku lihatnya. Dan kali ini ada juga Mas Dero, Mas Bayu Kuntarni, Mbak Intan, Mbak Nuha, Mas Rama ya kan. Ada Bu Septi juga tadi yang luar biasa. Selalu mantau. Thank you. Matur nuwun sangat. Matur sembah nuwun pokoknya ya. Semoga sehat selalu. Mas Agus juga ya. Salam untuk teman-teman Mas Hana Frongse. Kapan nih naik gunung lagi nih ya. Oke, semoga tambah guyup rukun pokoknya selawase ya kan. Keluarga dunia akhirat pokoknya ya. By the way teman-teman dua, buat kamu yang udah WhatsApp kali ini ke nomor aku ya di 0811-2511-025. Kali ini teman-teman dua ada yang udah join. Mbak minta lagunya Jamu, jamnya lagu kamu sih kayak seng sabar. Sabar dulu, belum ada jam 6 nih, masih 4 menit lagi. Jadi buat kamu yang menantikan lagu ataupun segmennya Jamu, jamnya lagu kamu, seng sabar ya teman berdua. Nanti akan aku listkan dulu lagunya spesial buat kamu. So, ini dia ada Ariel Noah, requestannya Kanuha. Kanuha lagi, kok sama? Sama teman yang Mas Agus tadi ya. Pas banget namanya sama. Ada Ariel Noah featuring Raisa. Senang dengar suaramu lagi.

Sang Dewi. Jamu isi on me sama jamu

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Selamat datang kembali di FM Pro 2 Jogja, teman-teman kamu. Saatnya teman-teman 2 di segmennya jam-jamnya lagu kamu. Udah aku pilihin buat kalian 5 list lagu yang tentunya bisa kalian pilih nomor 1 sampai 5, teman-teman 2. 5 pilih 3 aja ya. Boleh nomor 1, 2, 3, 4 ataupun 5. Yang pertama ada Liodra Sampaikan Rindu, ada Mitra Sihombing Denting, ada Divki Khalif Lamuna Di Kota Itu, ada Wijaya featuring Saud Biradi, Bulan Bintang Garis Menyilang, sama ada Afgan lagu dangdut nih. Hanya dia, bukan ya? Dia dari Afgan kali ini teman-teman dua. Dan buat kamu yang ingin tahu listnya dan gak sempet nih tadi nulis ya teman-teman dua, langsung kamu join aja di 0811-2511-025. Nanti akan aku share list lagunya yang siap kamu dengerin, so yang siap kamu pilih juga ya. So ini dia Rabun Senja buat kamu, Rabun Senja lagi, Rabun Jauh dari Bernadia yang siap kamu dengerin, sembari aku menantikan pilihan kamu di 0811-2511-025.

Yes, itu dia teman Pro2, jamur kita minggu ini di Club Pro2 Hit List The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Club Pro2 Hit List, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Club Pro2 Hit List The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Follow our hit list, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Sore.

sang dewi. Jamu isi on me sama jamu

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah ya iya dong, kan jamu kak, jamnya lagu kamu. Yuk dipilih yuk, entar kita yang muterin deh. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih ada Safira Ajeng yang nemenin kamu di Sore Ceria kali ini, teman Pro 2. By the way, siap lagunya untuk kamu, 5 list lagu yang bakal kamu dengerin dan juga tentunya kamu pilih, tentunya teman Pro 2. Lagunya yang pertama di segmennya jamu-jamnya lagu kamu ada Liodra, Sampaikan Rindu, Petra Siombing Denting, ada Divi Khalif, Lamuna di Kota Itu, ya kan? Pas banget buat kamu yang sore-sore barangkali ngelamunin siapa gitu kan ya. Ada juga Wijaya dan juga Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang, and last one is Afghan. So, buat kamu langsung join aja teman berdua. Masih ada waktu sekitar 10 menit buat kamu untuk milih lagunya. Tinggal dipilih aja. Dan juga jangan lupa nanti ditulis ya nomornya berapa. Nomor 1, 2, 3, 4, ataupun 5. Nanti akan aku puterin di jam 18.45. So, stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita akan ikuti terlebih dahulu untuk seleksi tahap 3 Carwheel ke 11 Bintang Radio 2026, tentunya untuk hari ini di hari Senin 5 Oktober 2026.

0: terbaik kembali menunjukkan kemampuannya. Perwakilan terbaik dari RRI Yogyakarta, RRI Semarang, RRI Surakarta, dan RRI Purwokerto kembali bertarung dalam seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11. Ini satu langkah semakin dekat menuju panggung nasional Bintang Radio Indonesia 2026. Dengarkan dan saksikan penampilan para peserta melalui 102,5 FM Pro 2 RRI Yogyakarta, 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, 105,5 FM RRI Surakarta, dan 99 Pro 2 RRI Purwokerto. Saksikan juga melalui YouTube RRI Jogja Official, RRI Semarang Creative Board, RRI Surakarta, dan RRI Purwokerto. Berikan dukungan untuk peserta favoritmu dengan memberikan voting sebanyak-banyaknya melalui bintangradio.rri.id. Siapakah yang akan melangkah mewakili Korwil 11 di tingkat nasional? Inilah seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11.
1: Saya, Apian Rizky Aji, peserta Bintang Radio 2026 dari RRI Purwokerto.

dalam seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11. Perjalanan mereka belum berakhir. Jangan lupa terus berikan dukungan untuk peserta favoritmu melalui voting di bintangradio.rri.id. Ikuti terus rangkaian seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11. Siapakah yang akan melangkah lebih jauh dan membawa nama Korwil 11 ke tingkat nasional? Nantikan kelanjutan perjalanannya.

0: Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Baru aja kita dengerin teman Pro 2 seleksi tahap 3 Korwil 11 Bintang Radio 2026 untuk edisi hari ini. Kita akan tunggu bagaimana penampilan mereka dan hasil terbaik mereka. Siapakah yang akan maju ke babak selanjutnya di tingkat nasional mewakili RRI Korwil 11, RRI Yogyakarta, Surakarta, Purwokerto, dan juga Semarang. Tentunya dukung para finalis favorit kamu teman Pro 2 di ajang Bintang Radio tahun ini. Selanjutnya kami akan ajak teman Pro 2 untuk bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut mendengarkan siaran MLC Music Live Chat yang juga disiarkan secara berjaringan oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia. Langsung saja, ini dia MLC Music Live Chat.
1: Berarti gue manggilnya harus bukan Grace dong, di sini dong.
2: Bukan Grace, Grace aja kali ya, biar gak usah lah.
1: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace ya HP ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih gitu kan.
2: Kok mirip mukanya ya?
1: Iya makanya, kok mirip gitu kan? Iya bukan ya? Terus gue baca lagi, oh iya bener Grace Kathleen. Berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
2: Betul, alter ego.
1: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego? Kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
2: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sempat kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja. Cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
1: Benar.
2: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
1: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
2: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji. Tau gak Aji Kor?
1: Oh.
2: Dia yang bikin lagu-lagu Enggak Dulu, Kasih Tau Mama, lagu-lagu yang rame juga.
1: Yeah.
2: Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang bukan Grace aja dieksplor. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
1: Oke, berarti sebenarnya kalau bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hip dude gitu ya berarti ya?
2: Iya. Tapi ke depan akan eksplor banyak juga sih, mungkin bakal Afro mungkin atau EDM, nggak tahu ya, kita coba-coba ya.
1: Benar-benar, karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hip dude, cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu, jadi kayak mungkin gak hip dude pada umumnya yang udah ada kan.
2: Benar-benar.
1: Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka Musik.
2: Yoka.
1: Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan, halo gitu kan, kayak suaranya deep banget gitu. Terus katanya suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
3: Ustaz, baik bang.
1: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
3: Tuh, udah dari lama sih bang, kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
1: Gokil
3: iya. Lu udah mulai kan?
1: Benar. Yeah. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
3: Lagunya yang Dead Stick.
1: Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah? Gitu gue merasa itu, karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan?
3: Iya, benar.
1: Oh, berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian?
3: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian. Gitu. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu.
1: Yeah, gue
3: pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
1: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
3: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP tuh gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, ya walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena X.
1: Yeah. Alright. Berarti apa single? Lu udah punya single? Atau belum?
3: Udah.
1: Oh, udah punya single? Kapan?
3: Yeah.
1: Singlenya apa?
3: Namanya ada Pulap Tuh Hajatan. Itu kayak membadukan Sunda sama hip-hop. kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lainnya.
1: Bener-bener. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip hop, ranah rap gitu, banyak-banyak banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu, kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka, Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
3: Oh iya.
1: Iya kan? Nah. Iya kan? Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
3: Emang unik-unik.
1: Unik-unik ya. Benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace
3: awalnya
1: dulu.
3: Tuh di... Boleh kalau Grace mau.
1: Gimana?
2: Yoka dulu.
1: Oh, iya, Yoka. Silakan.
3: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Aji.
1: Oke.
3: Okay. Produser. Kayak, ini gue ada project nih sama Grace. Lu mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah. Let's go, gitu. Gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
1: Yes.
3: Jadi gue udahlah, coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
1: Yeah, gitu. Bener-bener. Ya kan genre-nya hip dude gitu. Sementara lo mungkin yang bener-bener basic hip hop, rap gitu kan.
3: Iya.
1: Yeah. Lo menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
3: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan okay. Gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu.
1: Okay.
3: Gitu
1: sih. Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi berarti jadi kali kedua lo ya kerja sama-sama si produsernya Aji Core ya.
2: Iya, yeah, betul.
1: Ini pertama kali lo ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip dude tuh gimana ceritanya dari image lo yang ya lo tau lah ya waktu itu sama lagu-lagu kalau banget tiba-tiba jedak-jeduk gitu, gimana tuh ceritanya?
2: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
1: Oh iya, oke.
2: Udah lama kan, makanya dari situ. Akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hip dude sih kita langsung.
1: Okay.
2: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hip dude. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
1: Okay.
2: Cuman kayak malah dia nyuruh kayak lo sukanya apa sih, dengerinnya apa, mana coba sini gue denger gitu. Iya minta, lo cocoknya kemana gitu biar minta, emang nyambung.
1: Minta referensi ke lo berarti ya.
2: Itu.
1: Iya kan, benar-benar seru sih kalau
2: asik.
1: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi kita disuruh lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
2: Itu.
1: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
2: Jangan Tes Aku.
1: Wedi, Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue gak tau kenapa dari judul sebenarnya hip dude banget sih.
2: Iya, parah ya.
1: Iya kan? Gue gak tau kenapa deh. Kayak, ini hip dude deh, kayaknya deh.
2: Ini pasti hip dude. Judul-judul begini hip dude nih.
1: Iya, kayak gue gak tau kayak ada template-nya atau apa. Gue juga gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman produser, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman Pro 2, lu bisa langsung bertanya aja langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi berkenaan sama Grace dan juga Yoka, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak ini gimana ya, cuman karena emang dia sayang jadi kayak yaudah coba dulu deh, cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya lebih kayak ke banyak maunya, nggak pernah cukup apapun itu, tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu.
0: Makanya
1: nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba lama-lama kayak gue mendingan sendiri aja deh, jadi jangan tersatunya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin dulu deh gitu ya.
1: Tipikal.
0: Oke. Tapi berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri, cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu kan. Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong. Karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa.
0: Bisa ya?
1: Bisa.
0: Bener-bener. Kalau dari Yoka gimana, Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini gak?
2: Belum sih bang sebenarnya.
0: Belum pernah ya. Benar-benar. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang kayak misal lu nembak gitu kan. Lu mau enggak jadi cewek gua gitu. Tapi ceweknya kayak ya udah jalanin dulu deh gitu. Lu ngelihat hal itu gimana?
2: Aduh. kayak gua digantung banget.
1: Iya, udah gak enak deh.
2: Aduh.
0: Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya.
2: Iya. Mending jawab iya atau enggak aja dah gitu.
0: Bener. Maksudnya kayak iya enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya. Bener.
2: Iya.
0: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti nih?
1: Gue lagi aja deh, enggak apa-apa. Kamu aja.
0: Alright. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Oh berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
1: Benar.
0: Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini, kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, rap itu rame kan, dan lewat FYP aku kayak, bro, gue for the first time in my life liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini nih, di mana gitu. Gue kayak ngerasa, gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gitu kayak, bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak, gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak, yeay gitu.
0: lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih Yok pertama kali di approach gitu?
2: Awalnya bingung sih bang, kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan. Kan ininya dikenalnya Grace Katalin tuh.
0: Bener.
2: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gue coba dah. Dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Bener-bener. Ya. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan gak? Di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan, beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling hipdut itu kan easy listening ya, sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
0: Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hipdut gitu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Benar-benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih total?
1: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya, jadi per pertemuan karena online juga kan, kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
0: Oh lumayan cepat berarti ya?
1: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
0: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk hipdut ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya udah kelihatan, oh ini hipdut doang nih kayaknya nih, gitu
1: parah,
0: kan?
1: Parah.
0: Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat hipdut atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
1: Ada sih, dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
0: Bener.
1: Hipdut tuh kayak lu ngomong sehari ini kayak dah gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di hipdut tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
0: Ah, I see.
1: Iya kan, yang kayak misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu taruh ke lagunya biar jadi hook gitu, biasanya kayak gitu kalau hipdut.
0: Bener. Tapi kan berarti di hipdut ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak sedikit emosional, cukup kompleks. Tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya.
1: Yes.
0: Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan? Gimana akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di hipdut ini aku nggak kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taro my feelings ke lagu ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu di kedepanin banget gitu loh, lebih ke asiknya aja sih kalau di hipdut aku merasa.
0: Benar-benar, iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan, maksudnya nggak ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget sedip itu, ya kan? Karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan untuk di nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya. Jangan Tes Aku nih, ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali berarti kalau kalian berdua ya.
1: Iya.
0: Pertama kali yang ini seru banget, hipdut tapi ada rapnya, asik.
1: Alright,
0: kalau gitu buat kamu teman berdua pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang ingin bertanya-tanya nanti abis ini bakal gue bacain ya, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
1: Yo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang kayak ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hipdut sama disco. Iya kan? Benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
2: Itu dia.
0: Lo udah panik kamu ditanyain ya? Lo udah panik kamu ditanyain. Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lo berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
2: Kalau dari gue pribadi, so far enggak sih, aman-aman aja, karena emang lagi-lagi kalau hybrid tuh enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi benar. Mungkin lebih ke lebih kayak rada centil-centil dikit gitu.
0: Ah, iya, benar-benar.
2: Iya, gitu. Cara nyanyinya lebih ke sananya aja sih.
0: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan?
2: Betul.
0: gimana nambahin centil-centilnya tuh gimana caranya tuh?
2: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick meal.
0: Oh gitu. Oke. Gue sih gak tahu ya pick meal itu gimana ya. Itu pick meal.
2: Gue yang pick meal sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
1: Kalau dari gue gak terlalu sih bang, kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hipdut lainnya gitu, sebelum ngerjain project ini, bener-bener. Jadi kayak lancar aja gitu, dengan nulis juga.
0: Iya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan, cuma nambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan. Bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal dunia rap sekarang tuh, menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Karena dulu yang kita tahu ya rap ya cuma ngikutin Drake, Kanye West, gitu-gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hipdut ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
1: Waduh, seru sih, Bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak Beef Kendrick sama Drake tuh.
0: Bener.
1: Tuh gede banget. Seru banget itu tahun yang lalu.
0: Bener.
1: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Betul. Ya, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman Prodo yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
2: Grace Kaitlyn kah?
0: Asik. ini bingung ya menjawab Grace Kaitlyn atau bukan Grace ya?
2: Itu gimana nih?
0: Ya udah, selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
2: Emosional apa ya?
0: Gue
2: kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang, lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih, nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Pun dia masih tetap pakai riff and runs ya. Tapi best. Best, emang best. Kalau dari lo, yuk.

0: pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, kalian pasti ada banyak cerita, perjuangan, dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah, itu. Berat banget pertanyaannya dah.
1: Iya, apa sih? Giliran Grace Kiteley lagunya, ini lucu. Giliran begini galau-galau, maunya apa?
0: Kebalik ya, kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya. Tapi gimana so far? Maksudnya selama bermusik mungkin ya, ada kejadian nggak yang bikin kayaknya gue udah deh, nggak di musik deh, gitu. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
2: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh, karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus gitu. Yes. Dan kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Bener. Cuman gue gak pernah nyerah gitu. Karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
0: Asik, gokil, sedap.
1: Keren dia.
0: Sedap.
1: Jangan deh sama nih.
0: Lu jangan begitu dulu, Grace. Lu jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
1: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya, kayak. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
0: Yes.
1: Karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
0: Iya. Bener sih, yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
1: Nah,
0: karena
1: itu,
0: menurut
1: gue
0: lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu. Kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
2: Takut mungkin kayak kalau pertama kali itu karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan nggak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu.
0: Okay.
2: Gua kayak bikin musik karena emang for the music gitu, kayak bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
0: Enjoy aja, tetap berkarya aja lah ya, benar-benar. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin.
1: Iya gimana?
0: Kok tiba-tiba dia ngeblank. Kan maksudnya ini kan pertama kali mungkin lu mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lu ini lah ya. Lu ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
1: Iya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget. Terus kayak, mau rilis. Yaudah ayo gas. Jadi emang semangat banget sih malah.
0: Oh iya? Oh wow.
1: Iya. Alright.
0: Bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
1: Kayaknya malah gak rilis deh gitu.
0: Kok malah gak rilis?
1: Kebanyakan OPT-nya.
0: Iya, udah. Oh gitu ya, berarti kayak ya udah maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Benar. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah gak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
1: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng.
0: Ya.
1: Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sebenarnya.
0: Oh ya, lebih sharing gitu ya. Karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara-cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
1: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya?
2: Iya enggak.
1: Enggak.
0: Oke, berarti ya bagian hip-dutnya dinyanyiin sama Grace, nanti rapnya sama Yoka gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Bener-bener. Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Ajikor atau gimana? Kak Aji tadi.
1: Mutusin apa nih?
0: dari

0: Di segi musiknya, aransemen segala macam.
1: Oh iya. Iya sih. Karena kan dari awal, jadi bisa terjadinya, anjay terjadinya. Bisa adanya lagu ini tuh, awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan. Produce, habis itu dia ngirimin salah satunya. Nggak salah satu sih, dia beberapa. Terus aku kirim, kirim. Pilih salah satunya, yang ini. Terus aku kayak, eh kok lucu ya, aku tambah-tambahin ada. Aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak, ya udahlah rilis lah gitu.
0: Oh, berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
1: Yes.
0: Ya, dari pilih dan dibikin lagu. Dan
1: itu.
0: Dari situ awalnya ya, bener-bener.
1: Betul.
0: Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
1: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tau lu sibuk banget. Bro, luangin waktu bro.
0: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
3: Yo.
4: Halo.
2: Batuk dulu.
4: Oh iya. Gimana aja?
2: Alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
4: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
2: Bener.
4: Kita pun nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA yes. Paul 2. Asik.
2: Udah paham ya.
4: Udah. Masuknya di situ.
2: Masuk. Bener. Nah kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin. Apa yang pengin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu, asik bagian rap ya.
3: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu, kayak dijogetin aja gitu, kayak kata Grace tadi.
2: Benar. Jadi mau santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
4: Benar.
2: Bener-bener, aduh kok bahasa gue, istilah gue tua ya, YOLO gitu, itu udah lama banget.
4: Ketara ya. Banget ya, gimana?
2: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
4: Apa ya, gak ada sih.
2: Gak ada ya, tetap ya, sama lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
4: MV belum.
2: Belum ada ya, akan ada kah? Atau ada visualizer?
4: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin, kita bikin MV.
2: Itu dia. Makanya yes, didengerin ya, bisa dengerin di mana aja nih berarti?
4: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizernya sebenarnya untuk sekarang.
2: Okay.
4: Di Apple Music ada, semua ada.
2: Semua ada ya, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
4: Ah itu, masuk.
2: Kerjaan gue begitu bro. Alright deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan dari boleh Grace dulu.
4: Buat teman-teman Pro 2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya, karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya, bahagia terus, dan jangan lupa stream 24/7, jangan tes aku.
2: Nah, itu dia. Thank you. Dari Yoka, silakan, ada yang ingin samain enggak?
3: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini, dan ya jaga kesehatan juga kata Grace juga.
2: Asik.
3: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan, jangan sedih, dengerin lagu ini aja.
2: Yo, jogetin aja bro.
4: Brazil.
2: Oh iya Brazil, ketahuan umurnya kan. Brazil ya bener, Brazil. Alright. Aduh tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua platform ada, terus juga di MV-nya, visualizer-nya ada ya?
4: Ada.
2: Bisa dicek di mana? YouTube Grace? Atau...
4: YouTube-nya bukan Grace, ada.
2: Oh bukan Grace, ada ya? Bisa dicek di situ dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di-spill? Mungkin dari Yoka, Grace?
4: Kalau aku ada sih di bukan Chris dan Chris Kaitlin. Aku yang penasaran ini ya.
2: Iya. Oh berarti untuk bukan Chris ini akan ada project selanjutnya berarti?
4: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
2: Oh, akan collab juga ya. Tapi secara musik berbedakah atau sama root-nya?
4: Mungkin afro. Mungkin, nggak tahu ya, bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
2: Nah itu terlalu random. Itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri akan gak ada single lu nextnya yang akan dirilis?
3: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi supaya kita tetap bahagia gitu.
2: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
3: Kayaknya sendiri sih, plannya sendiri.
2: Plannya masih sendiri ya, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kaitlin, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan.
4: Iya, iya.
2: Gara-gara ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
4: Thank you so much
2: guys. Sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
4: Let's go.
2: Alright, terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia udah seseruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
4: bukan Grace
2: dan juga
3: Yoka.
2: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye bye.
4: Bye
3: bye. Music Life Chat.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Bunga Cita Lestari, teman Pro 2 yang berkolaborasi dengan juara bintang radio kita, Jos Florentino. Terpesona menemani kita kali ini, teman Pro 2, di 8 menit dari jam 8 malam waktu Pro 2 FM Jogja. Suryo Abimaruf yang siaran malam hari ini ya. Siap untuk melek menemani kamu, kamu dan kamu di sana sampai dengan jam 12 malam. Sampai dengan pergantian hari, teman Pro 2, aku ditugaskan untuk menemani kamu di penghujung hari ini. Tentunya bersama lagu-lagu enak yang sayup terdengar di Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Hit me with the do do do da da da da da da da da da da. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

Pun teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM Jogja malam hari ini, sugeng dalu semuanya. Suryo Abimarut masih memainkan hit Indonesia Manca yang menemani kamu di edisi 5 Oktober 2026 teman Pro 2. Termasuk lagu yang baru saya berlalu ada Cherosif, lagu yang udah di request sama Akbar di Bantul ya. Menyapa juga untuk yang request lagunya Juicy Lucy yang judulnya Lantas dari Aisyah. Langsung saja kita mainkan di 20 menit dari pukul 20 waktu Pro 2 FM Jogja.

0: mediamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.

0: Waktunya
1: ngobrol bareng
2: di Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 Jogja.

0: tentunya aku ingetin kalau kamu bukan hanya bisa dengerin aja, kamu juga bisa bergabung di WhatsApp Pro 2 FM di 0811-251-1025. Langsung saja kita sapa malam hari ini panel siaranku ada Kak Febrianan Daru Rosita MPSI Psikolog dari Universitas Sanata Dharma Jogja. Selamat malam Kak Febrianan Daru.
1: Selamat malam, iya. Kak Surya. Ini saya panggilnya Kak Surya.
0: Boleh, boleh. Ya, Kak Febri, malam hari ini kita akan mencoba untuk ngajakin teman Pro 2 yang lagi dengerin kita nih. Baik itu yang lagi dengerin lewat radio atau juga lewat streaming atau juga lewat aplikasi RRI Digital. Untuk bahas topik kita malam hari ini yaitu adalah bahaya di

0: laki-laki itu sering menjadikan tubuh perempuan itu sebagai bahan candaan,
1: Ah, yang
0: bahan
1: lagi rame
0: obrolan.
1: kemarin ya. Ya.
0: Betul,
1: Oke.
0: betul. Nah, kan itu kan ada dua sisi ya. Ini tuh obrolan privat antar teman, tapi kok jadi
1: Seru-seruan.
0: bermasalah?
1: Ya. Oke.
0: Nah, itu kan kayak gitu ya. Lalu ada muncul beberapa opini gitu ya.
1: Betul.
0: Apakah ini boleh atau sebetulnya ini berlebihan sih reaksinya? Kan gitu.
1: Oke.
0: Nah, sebetulnya perilaku-perilaku seperti ini itu mengandung bahaya, Kak Surya. Karena pastinya ketika kita mengatakan atau membuat candaan melalui tubuh dengan topik tubuh itu
1: Iya,
0: kan
1: iya, iya.
0: sebetulnya kita sedang merendahkan pihak lain gitu loh.
1: Objek obrolan tadi ya. Oke.
0: Betul,
1: Iya, iya, iya,
0: betul.
1: iya.
0: Nah, seksisme ini tidak hanya terjadi hanya laki-laki pada perempuan, tetapi juga laki-laki juga bisa kena.
1: Nah, kalau kita bicara soal perilaku seksis nih, mungkin agar teman-teman juga nih yang lagi dengerin, sebenarnya mereka juga pernah denger nih yang namanya perilaku seksis ini. Kalau direlasikan dengan kejadian yang sering terjadi nih, Kak Febriana, ya di mungkin dunia pelajar atau dunia mahasiswa, mungkin gambarannya kemarin yang terakhir lagi rame itu ya, yang di sidang itu. Nah, mungkin kalau untuk ruang lingkup Jogja ini, apakah ada kekhawatiran tersendiri nih, Kak Febriana?
0: Sebetulnya tidak hanya lokasi ya Jogja ya, tetapi ini lebih pada ini
1: Perilaku.
0: tuh terjadi secara masif.
1: Betul.
0: Banyak gitu.
1: Oke.
0: Nah, banyak orang yang tidak sadar bahwa ini tuh bahaya. Karena apa? Karena dilakukan secara simbolik tidak terang-terangan. Ya.
1: Ya.
0: Jadi yang dipengaruhi itu cara berpikir. Seolah-olah itu adalah bagian dari yang wajar gitu. Wah,
1: Untuk
0: wajarnya
1: dibahas.
0: laki-laki itu kalau ngobrol saru gitu kan. Atau wajarnya laki-laki itu kalau kalau laki-laki ngomongin soal emosi itu rasanya kayak laki-laki yang nggak maco gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya pembedaan yang kita ciptakan sendiri gitu kan.
1: Bener. Iya. Sebagian mungkin dari kita nih ada lingkungan tersendiri yang mengaku bahwasanya memang benar itu adalah wajar ya, Kak ya. Nah, di balik dan pro kontra ini ternyata ada bahaya dari perilaku seksis ini di balik pewajaran tadi. Nah, untuk bahayanya gimana nih gambarannya, Kak?
0: Gambarannya adalah tadi saya bilang, ketika kita menjadikan tubuh sebagai objek candaan
1: Iya.
0: atau jenis kelamin tertentu harusnya melakukan perilaku tertentu. Nah, itu tuh kayak kita sedang membiarkan salah satu pihak itu menilai kita dan menghakimi kita tanpa kita bisa membela diri. Nah, maka kita bilang itu kekerasannya simbolik. Tadi yang saya katakan adalah kekerasan ini tidak dilakukan secara terang-terangan, ya, tetapi secara mempengaruhi pola pikir. Maka ketika mendapat reaksi menolak gitu misalnya menolak candaan tentang tubuh, dia dianggap kan bercanda, nggak asik lu, nggak seru lu.
1: Benar, iya. Apalagi di lingkungan anak muda ya, di lingkungan katakanlah di lingkungan anak muda yang cenderung usianya lebih dewasa, dalam hal ini mungkin mahasiswa nih ya. Nah, untuk candaan-candaan kayak gitu tuh sebenarnya nih secara psikologis penilaiannya gimana nih, Kak? Gambarannya?
0: Karena tadi satu pihak merasa berhak menilai.
1: Bener. Apalagi
0: ini
1: ruang
0: nyata,
1: private ya.
0: Kak.
1: Oke.
0: Betul, betul. Ini nyata, Kak. Ketika saya ngobrol ya, kenapa kalian menggunakan objek tubuh perempuan
1: Iya
0: sebagai
1: sih.
0: bahan obrolan?
1: Iya.
0: Lalu dia bilang, ini tuh sebagai bentuk apresiasi kami terhadap perempuan. Masih ada laki-laki yang berpikir soal itu. Dan perempuan juga mengatakan bahwa ya kami nggak nyaman, tapi kan ya wajarnya laki-laki seperti itu toh. Sehingga ya dianggap sebagai suatu kewajaran, bahkan ada yang merasa itu adalah pujian gitu loh. Nah, tadi bahayanya itu adalah ini tuh kekerasan karena membatasi kedaulatan kita, tetapi dilakukan secara halus, sehingga dua-dua pihak ini merasa sama-sama baik-baik saja. Padahal sistem ini tuh tidak baik-baik saja, karena yang satu

0: merasa lebih tinggi. Yang satu merasa berhak mengatur perilaku dari orang lain, kan gitu.
1: Iya. Oke, itu dia temu nomor dua. Jadi memang harus bijak ya kayak di saat kita mengangkat sebuah topik obrolan walaupun di ruang private itu ada beberapa topik yang memang kayaknya harus dihindari. Nah, kalau kita bicara soal topik dengan ruang publiknya, ruang publik ini kan bukan hanya satu atau dua orang ya, bahkan lebih begitu ya. Nah, kalau kita bicara soal ruang private ini beda lagi kan. Katakanlah antara si A sama si B ngobrol soal perilaku seksis nih ya. Itu koridornya gimana tuh, Kak? Secara psikologis.
0: Tetap saja
1: Ya.
0: meskipun itu ruang obrolan, tetapi sesungguhnya dia itu sedang kayak melanggengkan maskulinitas kuno yang merasa bahwa ya aku berhak menilai kok apapun, kan ini kan ruang private kita ya.
1: Betul.
0: Nah, bahayanya adalah kita itu jadi lebih kayak melegalkan atau
1: Membiasakan
0: menormalisasi
1: normalisasi,
0: perilaku
1: betul.
0: ini.
1: Iya, bahasanya normalisasi. Iya. Oke. Kalau untuk contoh kasusnya, mungkin Kak Febriana sebagai psikolog pernah ngalamin nggak, Kak, contoh kasus nyata nih di ruang antar mahasiswa atau mungkin di ruang luar kampus begitu?
0: Loh, sering deh. Tadi yang saya bilang
1: sering ya?
0: bahwa ya itu apa dia menggunakan tubuh perempuan sebagai bahan apresiasi.
1: Iya.
0: Ya. Lalu yang perempuan juga, ya kan karena tubuhku bagus ya maka aku dibahas, dipuji gitu. Ya. Padahal manusia itu kan tidak hanya sekedar makhluk biologis yang hanya terdiri dari tubuh
1: Iya.
0: gitu. Nah, contoh yang berikutnya adalah ketika mahasiswa ini kalau laki-laki itu tegas, itu dianggap itu berjiwa pemimpin. Tapi kalau perempuan itu dianggap sebagai bosi, sok-sokan. Atau jangan-jangan belum menikah. Nah, yang kayak gini-gini itu kan double standar ya.
1: Iya,
0: Jadi kita
1: betul.
0: kayak punya pemakluman untuk
1: Betul.
0: laki-laki, tetapi mendiskriminasi perempuan gitu.
1: Oke.
0: Lalu
1: Posisi
0: laki-laki kok curhat toh, kan gitu.
1: benar.
0: Nah, itu tuh bikin laki-laki tuh kalau ada masalah, dia sulit untuk melampiaskan atau mengekspresikan diri, kesedihan, kemarahan, kekecewaan. Yang ini nanti efeknya ini pada kesehatan mental pada laki-laki. Karena nggak biasa laki-laki kok curhat, laki-laki kok nangis, itu kan perilaku seksis ini.
1: Iya. Oke, itu dia. Ada beberapa mungkin yang penasaran juga nih terkait dengan tema kita malam hari ini, Kak Febriana ya. Bahaya di balik pewajaran perilaku seksis. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Febriana juga di saat kita menormalisasi tadi bahasanya ya. Menormalisasi perilaku seksis ini ternyata ada beberapa bahaya di balik itu, teman Pro 2. Mungkin pendengar kita juga ada yang pernah mengalami atau juga punya ada cerita tersendiri terkait dengan perilaku seksis yang pernah dialami, mungkin bisa sharing juga malam hari ini, Kak ya. Tapi kalau misalnya nih di saat yang sama, mungkin katakanlah ada seseorang yang menjadi korban dari perilaku seksis ini, apa yang harus dilakukan nih, Kak? Pertama kali secara psikologi, pasti kan seorang perempuan mungkin takut dulu nih ya, atau mungkin dia udahlah nanti aja, atau mungkin apa yang harus dilakukan? Apa mungkin reaktif atau seperti apa nih?
0: Nah, karena ini sistemnya sudah membudaya dan menjadi kebiasaan, sehingga masing-masing pihak merasa ya ini adalah kewajaran, ya. Yang satu menilai itu kewajaran, yang satu menilai ya udah ini takdir dan nggak bisa berubah gitu. Nah, maka kalau misalnya ini agak dilema kalau kita menjadi korban candaan seksis,
1: iya,
0: tapi kita nggak punya kuasa.
1: Nah, itu dia.
0: Wah, yang menjadi bercanda itu yang apa sekelompok lalu kita sendirian gitu ya.
1: Betul.
0: Lalu apa yang bisa kita lakukan kan gitu.
1: Iya.
0: Nah, kalau kawan-kawan merasa bahwa kawan-kawan itu tidak aman ya, itu kawan-kawan bisa yang paling gampang tuh menjauh. Kalau kalian takut.
1: Iya.
0: Tapi
1: Iya.
0: kalau kalian berani, kalian bilang bahwa itu nggak lucu. Jadi kayak dipotong itu nggak lucu dan
1: Benar.
0: kalian bisa menegaskan itu meskipun reaksinya adalah wah berlebihan kan cuma bercanda kan gitu ya, diceng-cengin gitu kan ya,
1: diceng-cengin malah dibalik ya.
0: Betul. Tetapi kalau misalnya itu terus menerus terjadi, akhirnya tuh kayak kita itu kayak membatasi diri kita gitu. Jadi kalau misalnya menjadi korban, kalau berani ungkapkan batasan tadi bahwa kamu boleh tersinggung dan berhak tersinggung gitu. Tapi kalau misalnya kamu nggak berani, kamu memang perlu menjauh gitu. Lalu kamu membentuk circle ya. Jadi pastikan bahwa kita juga tidak melakukan perilaku seksis. Tidak membeda-bedakan atau merendahkan orang karena jenis kelaminnya kan gitu. Jadi mulai menciptakan budaya-budaya yang lebih inklusif gitu, Kak.
1: Untuk mengamankan diri sendiri nih ya Kak ya. Karena kita sadar betul di saat kita posisi sendirian, kita mungkin berada di posisi yang tidak terlalu kuat untuk melawan begitu ya. Baik, Kak Febriana, kita break satu lagu ya Kak Febriana ya. Nanti di sesi selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih, ada 4 pertanyaan yang sudah masuk di 0811-2511025. Nanti kita akan diskusikan ya Kak Febriana ya di sesi selanjutnya ya.
0: Terima kasih Kak Surya.
1: Oke, baik, kita akan kembali teman Pro 2. Tema kita malam hari ini tentang bahaya di balik pewajaran perilaku seksis. Ini menarik teman Pro 2 dan mungkin relate dengan apa yang pernah kamu alami. Kamu bisa share malam hari ini bersama Kak Febriana Daru Rosita, MPSI psikolog dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

0: Produk FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Matur nuwun buat kamu teman Produk yang masih bersama Produk FM malam hari ini. Kita masih di segmen ngobrol bareng ya. Untuk edisi malam hari ini teman Produk, kita masih punya tema menarik yang kita bahas teman Produk sampai dengan jam 9 malam hari ini, yaitu bahaya di balik pewajaran perilaku seksis, bersama Kak Febriana Daru Rosita, MPSI, psikolog dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Kak Febriana masih di sana ya?
1: Masih.
0: Oke, terima kasih. Kak Febriana, ini juga ada yang bertanya nih, pertanyaan pertama kita dari pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp kita malam hari ini. Ini mempertanyakan apakah perilaku seksis ini sama dengan perilaku pelecehan seksual atau seperti apa nih Kak? Perbedaannya kah atau persamaannya? Terima kasih.
1: Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, betul, sama. Bentuknya itu pelecehan ya.
0: Oke.
1: Maka dari itu kalau kita biarkan, maka ini kita itu kayak membiarkan pelecehan seksual di ranah publik.
0: Oke.
1: Tapi kita nggak sadar kalau itu pelecehan.
0: Iya sih. Oke, itu ya berarti sama nih ya. Ada lagi pertanyaan selanjutnya yang udah bergabung malam hari ini dari Lara Purnamasari nih. Jika kita benar-benar percaya bahwa manusia itu adalah setara, mengapa kita masih merasa perlu memberikan batasan yang berbeda hanya berdasarkan jenis kelamin, bukan kapasitas individu? Ini seperti apa nih Kak, kita menanggapinya?
1: Ya itu tadi. Ya, kenapa? Makanya kita perlu menegaskan bahwa pada dasarnya manusia itu setara, sama-sama pengen dihargai martabatnya, sehingga ketika ada penghinaan ya atau perendahan atau penghakiman hanya karena kita apa merasa atau hanya karena jenis kelamin kita, nah itu kan sesuatu yang tidak adil ya. Maka kita perlu menolak itu, menegaskan itu bahwa itu tidak lagi boleh dilakukan. Nah, ketika perilaku seksis ini kan tidak terang-terangan tadi loh, merasa bahwa ya sewajarnya, sehingga perempuan atau siapapun yang direndahkan tuh ya kayak merasa ya ini kan takdir, ini kan ya memaklumi perilaku perendahan itu. Nah, ini yang nggak boleh gitu. Maka saya setuju dengan pendapatnya Kak Rara bahwa manusia itu ya pada dasarnya setara dan punya martabat yang ingin saling dihargai gitu.
0: Oke, baik, itu dia ya. Ada lagi pertanyaan selanjutnya, kali ini dari Kak Tri di Playen. Selamat malam Kak Febri, selamat malam Mas Abi, selamat malam. Aku pengen tanya nih, pengen gabung ya, boleh? Boleh. Ketika perilaku seksis ini sudah menjadi sebuah kewajaran, bagaimana caranya untuk kita sama-sama mengubah pola pikir ini menjadi hal yang sewajarnya? Nah, apakah ada pola edukasi tertentu atau ada upaya yang sudah dilakukan sejauh ini yang diketahui oleh psikolog kita? Terima kasih. Gimana nih Kak Febri?
1: Terima kasih. Nah, ini kayak gini edukasi bahwa ini tidak oke. Okay. Perilaku seksis tidak oke. Okay.
0: Nggak keren ya.
1: Ketika, ya betul, nggak keren. Lalu ketika ada kasus, maka terjadi reaksi dari masyarakat yang juga sangat keras ya, bahwa ini tidak boleh, ini meskipun dapat perlawanan juga bahwa ini tuh berlebihan, harusnya tuh nggak sampai segininya kan gitu. Lalu kita lawan lagi bahwa ini nggak boleh karena apa tadi, intinya ada di perendahan, mau itu di ranah private, obrolan private sesama mereka, ataupun di ranah yang lebih terbuka. Karena tadi meskipun di private ada sikap yang terbangun bahwa ini tuh ya wajar. Obrolan saru di laki-laki itu ya hal yang wajar. Padahal sejak kapan itu menjadi hal yang wajar kan gitu.
0: Oke. Baik. Sampai kapan ya kalau kita menjadikan ini adalah hal yang wajar? Jadi kalau misalnya ditanya apa yang harus kita lakukan, kita sudah mulai harus bersikap begitu ya. Entah itu gendernya laki-laki atau perempuan, kita sama-sama memiliki visi bahwasanya ini gak keren sebenarnya perilaku seksis ini. Ada lagi pertanyaan selanjutnya nih Kak, ini tanya soal dampak dan efek nih Kak. Apa efek dan dampaknya ke korban kalau perilaku seksis ini dibiarkan terus di lingkungan kantor? Nah, ini gimana Kak? Ini kita bergeser nih, kalau tadi kita bisa mahasiswa ya, ini bergeser pekerja nih.
1: Oke. Nah, kalau itu dibergeser ke, lingkungan pekerjaan ya, ketika perendahan itu terjadi, maka kita kayak mengabaikan potensi dari orang ini. Ya, misalnya, bukannya dia itu sukses karena prestasi, tapi dibilang, oh pantas, cantik. Apa hubungannya
0: Iya sih.
1: keberhasilan dia dengan
0: Iya sih.
1: kecantikan dia gitu loh.
0: Relate sih, relate sih.
1: Seolah-olah yang dinilai hanya kecantikan dan pengabaian prestasi ini tuh diabaikan. Nah, ini yang
0: Iya.
1: nggak oke. Okay.
0: Oke,
1: Ya.
0: itu dia. Ada lagi pertanyaan, satu lagi nih, Kak. Satu lagi yang perlu kita dalami juga, pertanyaan dari Akbar di Bantul nih. Akbar di Bantul. Benar ini nih. Kenapa sih harus ditegur nanti dibilang baperan? Nah, ini apa sih yang membedakan kita tuh baper sama menjaga batas kewajaran begitu, Kak, di lingkungan?
1: Nah, ini tadi yang saya bilang sebetulnya, Kak. Kekerasan, sorry, perilaku seksis itu perwujudan dari kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik itu ada penindasan tapi nggak kerasa. Maka kita dianggap itu tadi pewajaran, pembiaran,
0: Pembiaran,
1: normalisasi. Sehingga ketika
0: normalisasi.
1: kita melawan, kita dianggap baperan. Maka batasannya memang, ya kalau ada perendahan itu nggak boleh. Ya, apalagi kalau ini seksis, terutama perendahan karena jenis kelamin, itu nggak boleh. Maka batasannya adalah tidak boleh ada perendahan. Sehingga bukan baper, tapi kita itu sedang menegakkan bahwa aku berdaulat, bukan hanya karena tubuhku, bukan hanya karena pilihanku gitu, tapi itu aku tuh sebagai manusia yang berdaulat, yang punya potensi gitu, Kak Abi.
0: Oke. Nah, sekarang kita berbagi contoh kasus nih, Kak. Di saat yang sama, mungkin seseorang atau mungkin juga sekelompok orang sedang membicarakan perilaku seksis ini, ya. Nah, di saat yang sama ada yang merasa menjadi objek nih, dalam hal ini mungkin korban nih, ya. Nah, jadi negurnya gimana nih, Kak? Secara psikologis kita negurnya tetap tetap wajar, tetap tapi tegas nih secara psikologisnya gimana untuk melawan sekelompok orang itu, tapi kita perlu kasih tahu nih sebenarnya aku gak nyaman nih.
1: Lagi-lagi, kalau kawan-kawan itu merasa berdaya, artinya
0: Berdaya.
1: aman untuk melawan ya.
0: Betul, betul.
1: Kita bilang, kalau misalnya lagi tongkrongan gitu kan, tiba-tiba
0: Bareng-bareng.
1: celetukannya udah lebih ke arah
0: Seksis
1: tubuh
0: ya.
1: gitu kan. Nah, kita tuh cuman bilang, wah nggak seru nih, omongannya udah soal tubuh gitu kan.
0: Nggak nyaman
1: Jadi
0: nih.
1: langsung
0: Oke.
1: menegaskan gitu.
0: Oke.
1: Itu
0: Itu dia.
1: boleh ya.
0: Boleh ya. Dan kalau memang ada
1: Betul.
0: di lingkungan itu adalah sahabat atau teman yang baik, tongkrongannya yang positif, tentunya bisa langsung memahami maksudnya, begitu kayak ya.
1: Betul, cuman
0: Oke.
1: ya itu tadi, maskulin itu laki-laki itu juga kan punya egonya ya, sehingga dibilangnya baperan, sehingga
0: Iya
1: pasti
0: lagi.
1: akan ada dua kubu.
0: Iya
1: Dan
0: sih.
1: dua kubu ini tidak bisa langsung berubah, Kak Abi.
0: Iya.
1: Ya, tadi karena ada kebiasaan. Nah,
0: Iya.
1: ketika yang tadinya itu tidak ada perlawanan, kita itu sudah mulai dengan perlawanan. Meskipun
0: Betul.
1: masih dibilang baperan, enggak
0: Iya,
1: apa-apa. Tapi
0: benar.
1: kita sudah menegaskan ini enggak bisa.
0: Betul.
1: Saya tidak lagi bercanda soal tubuh dan
0: Iya sih.
1: saya tidak mau mendengar candaan soal tubuh karena ini nggak lucu gitu loh. Jadi kita apa menyarankan kita encourage kawan-kawan untuk mari kita sadari ngapain ya kok kita candaannya soal tubuh tuh
0: Iya.
1: sebetulnya kenapa ya kan
0: Iya.
1: gitu.
0: Baik. Banyak hal sebenarnya nih, kalau misalnya memang nggak menutup menutup sebuah kenyataan ya, kayak pelakunya ini memang kebanyakan laki-laki dan korban objek ini kebanyakan perempuan ya. Bahkan ada normalisasi yang mengatakan di posisi yang sama, ada yang mengatakan bahwa boys will be boys. Jadi candaan-candaan itu biasa aja. Tapi sebenarnya kalau boys itu sebenarnya banyak hal lain ya yang membuat seseorang itu menjadi lebih lebih nice menjadi seorang boys begitu ya. Iya, misalnya main yang lebih positif atau mungkin juga bergaul dengan hal-hal yang lebih positif tentunya daripada kita menjadikan objek ini menjadi salah satu perilaku seksis yang diwajarkan atau tadi bahasanya dinormalisasi. Baik, Kak
1: Yes.
0: Febriana, apa nih yang disampaikan untuk menutup kebersamaan kita agar komprehensif nih obrolan kita nih?
1: Jadi, kalau menurut saya, mari kita mulai relasi yang sehat, relasi yang setara. Bahkan kalau tadi Kak Abi bilang, apa laki-laki yang lebih menghargai siapapun termasuk perempuan itu disebut sebagai lelaki yang inklusif, ya, lelaki yang berkelas itu adalah
0: Betul.
1: lelaki yang inklusif gitu.
0: Keren itu malah keren ya. Oke. Untuk menjadi laki-laki yang berkelas itu candaan-candaannya itu juga harus berkelas. Oke, terima kasih Kak Febriana untuk waktunya malam hari ini. Salam hangat dari Studio Pro 2 Jogja. Semoga nanti next kita bisa ngobrol langsung di studio biar tambah seru ya ngobrolnya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Kak Febriana malam hari ini. Sehat selalu, salam hangat dari studio ya Kak Febriani.
1: Terima kasih.
0: Oke, sudah bersama kita teman Pro 2 malam hari ini. Waduh, aku tadi baru aja memperkenalkan partner siaranku ya. Udah pamitan aja. Tapi jelas makasih juga buat kamu yang udah bergabung malam hari ini ya. Di 0811-251-1025. Sudah bersama kita Kak Febriana Daru Rosita, MPS Psikolog dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Dengan tema bahaya dibalik pewajaran perilaku seksis. Malam hari ini teman Pro 2. Selain ini aku akan balik lagi untuk menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Lagu yang masih sayup terdengar teman Pro 2 adalah satu hits paling baru dari penyanyi Barsena Bestandi, Jalan Tengah. Menemani kamu juga teman Pro 2. Kali ini dijaga malam, jangan galau malam-malam. Setelah tadi kita dengerin ada obrolan menarik ya bersama psikolog kita yang sudah kita dengerin sebelumnya di segmen Ngobrol Bareng. Selamat malam untuk semuanya, Sugeng Dalu. Yang punya request lagu bagus, boleh gabung ya. Boleh banget. Kamu boleh gabung di WhatsApp Pro 2 FM di 0811-251-1025. Selamat malam untuk Iqbal yang mengawali requestan malam hari ini di jam 9. Ada satu hits yang kamu tunggu dari tadi, Iqbal. Dari jam 8:30 malam ya. Ini kita mainkan ya. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam bersama satu hits miliknya Anji, Putus Atau Terus.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Justin Bieber teman Pro 2 masih on playlist kali ini, Love Song, buat kamu yang punya referensi lagu cinta malam hari ini. Tinggal kasih tahu lagu itu lagu apa teman Pro 2, jangan disimpan aja. Sekaligus cerita kamu hari ini juga jangan cuma disimpan aja teman Pro 2. Mungkin kalau ada suatu hal atau dua hal atau banyak hal yang kurang ngenakin, kamu bisa cerita malam hari ini di cerita penghantar tidur ya. Menemani kamu juga teman Pro 2 selanjutnya dengan satu hits yang udah aku siapkan untuk menemani kamu, lagu Indonesia. Boleh? Boleh dong. Karena tadi udah ada Eminem featuring Rihanna, lagu yang udah di-request oleh Kak Tri, Love The Way You Lie, dan juga Justin Bieber, Love Song. Ada Dito di Bantul yang udah request di WhatsApp yang sama. Kita flashback teman Pro 2 dengan satu hits yang ngehits banget pada tahun 90-an. Kali ini dibawakan oleh kolaborasi Dewa 19 bersama Pamungkas, Cintakan Membawamu Kembali Selanjutnya.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

0: hati yang
1: satu hits dari Arsy Widianto, Mencintai Hati Yang Tak Cinta, teman produa. Lagu yang syahdu banget untuk menemani kamu, teman produa, yang lagi terpuruk sama yang namanya asmara ya. Kita bangkitkan lagi semangat itu di bulan Oktober ini, teman produa, karena masih tanggal 5 Oktober ya, masih awal bulan tapi juga menjelang akhir tahun, teman produa. Tapi mudah-mudahan catatan positif siap untuk kita ukir selanjutnya. Mencoba untuk menyapa juga buat kamu yang udah bergabung di WhatsApp Produa FM Jogja. Ada Iqbal yang udah request lagunya James Arthur yang Celebrate tadi udah ya. Lagu yang udah kita mainkan juga tadi di 5 menit yang lalu, teman produa, sebelum lagunya Arsy Widianto, Katri di Playen. Terima kasih, mantep Mas Abi, sama-sama, makasih balik kakak. Ada juga Taufik yang udah bergabung juga dari Bantul. Lagu yang udah di request kali ini kita siapkan selanjutnya. Ada lagu yang udah di request sama Taufik, satu hits yang udah kita siapin, teman produa, adalah satu lagu dari Club J, It's Only Me. Ini lagu yang kamu request.

Salah satu bencana hidrometeorologi yang setiap waktu terjadi di Indonesia dipantau perkembangannya oleh BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah kekeringan. Kekeringan merupakan bencana alam yang terjadi secara perlahan dan berlangsung lama. Pada saat terjadi kekeringan, ketersediaan air suatu wilayah sangat minim dan menyebabkan kebutuhan air menjadi sangat berkurang. American Meteorological Society menjelaskan kekeringan ini merupakan suatu peristiwa anomali kondisi cuaca yang menyebabkan berkurangnya curah hujan sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan ketersediaan air secara hidrologi. Kekeringan bisa mengancam negara tropis dengan dua musim seperti Indonesia karena ancaman kekeringan terjadi saat musim kemarau yang panjang. Hal ini terutama terjadi di daerah yang curah hujannya rendah dan tidak memiliki kawasan resapan untuk mengikat air yang baik dan cukup untuk suatu wilayah.

0: Sini sambil siaran teman bro 2. Sebenarnya kita lagi deg-degan sama-sama.
1: Iya. Yeah.
0: Bagaimana skor satu sama Indonesia versus Thailand? Mudah-mudahan ada keajaiban tersendiri teman bro 2 di penghujung waktu ya. Mungkin sebagian kamu ada yang berharap bakal adu penalti, atau mungkin juga ada keajaiban di menit terakhir. Kalau aku sih selalu ada peluang untuk Indonesia. Yakin banget. Kita doain bareng-bareng teman bro 2. Amin, semoga Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Ada lagu yang udah di request. Hey kamu, Taufik di Godean. Mataharinya ada 8 hari ini. Biar adem, aku mainkan lagu kamu ya. Steven, Pasar Ibu.

0: Megan, kerja apa sekarang?
1: Sekarang jadi sutradara aja, Tante.
0: Hah? Sutradara? Ah, itu mah hobi aja kan, iya kan?
1: Ya, kerjaan juga, Tan. Hobi jadi profesi. Kan sekarang eranya ekonomi kreatif.
0: Serius? Yakin kamu jadi sutradara? Nggak kerja kantoran aja gitu? Jadi ASN? Nggak mau.
2: Di balik ide kreatif, ada peluang besar yang bisa tumbuh. Pekerja industri kreatif kini menjadi bagian penting dari ekonomi kreatif. Mari hargai profesinya, apresiasi karyanya.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Duh, ketakutan kita semua teman pro 2. Di menit ke-107 pertandingan malam hari ini masih dengan skor yang sama, satu sama teman pro 2. Pertandingan Timnas Indonesia versus Thailand di final FIFA Asian Cup 2026 di waktu normal dan berlanjut ke babak tambahan waktu, di mana skor waktu normal Indonesia satu sama versus Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia tadi sempat unggul lebih dulu ya, lewat gol di menit ke-84. Dan akhirnya dibalas oleh Thailand menjelang akhir waktu normal. Pertandingan harus diteruskan ke babak tambahan atau extra time untuk menentukan juaranya. Memicu ketegangan supporter dan kita semua teman pro 2 karena kebiasaan kehilangan fokus di menit terakhir serta memperpanjang ujian mental skuad Garuda dalam memutus rekor tanpa kemenangan atas Thailand. Doa kita bareng-bareng teman pro 2 untuk tentunya kemenangan Indonesia di malam hari ini, yang juga tentunya ini berdampak lurus dengan kebanggaan kita sebagai rakyat Indonesia dengan timnas yang selalu kita cintai ya. Memang sih kalau pertandingan itu ada yang menang, ada yang kalah. Kalau mau menang harus siap kalah ya. Tapi apapun itu, hasil terbaik tentunya untuk timnas kebanggaan Indonesia, tim Garuda. Menemani kamu juga teman pro 2 dengan lagu, sebenarnya aku pengen banget ngeplay lagunya Garuda teman pro 2, Garuda di dadaku, untuk membangkitkan semangat kita semua. Boleh enggak nih? Tapi yang jelas, aku tunggu dulu buat kamu teman pro 2. Kalau kamu punya ide lagu-lagu lain yang membangkitkan semangat kita malam hari ini bersama Saib Terdengar, lagu-lagu enak di Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: masa batik bagus gini dibilang bukan batik sih?
1: Coba lihat. Oh, ini mah tekstil motif batik alias batik printing. Memang bukan batik.
0: Lah kok gitu?
1: Batik itu bukan sekedar motif non, tapi juga proses pembuatannya. Aktivitas merintang, pakai lilin, dan juga canting.
0: Cara bedainnya gimana dong?
1: Batik itu sisi depan sama belakang warnanya nyaris mirip. Kalau batik tulis, walau pola dan perajinnya sama, tetap hasilnya bakal beda. Gak ada tuh pola yang presisi, kan dibuat pakai tangan.
0: Pantesan, batik baru aku kok warnanya mencolok banget ya? Polanya juga rapi jali.
1: Kan proses pembuatan tekstil motif batik pakai komputer. Biasanya harganya juga kelewat murah tuh, ya kan?
0: Yah, kalau gitu temenin aku beli batik yuk.
1: Beli di aku aja, mau motif apaan? Megamendung, Sidomukti, Lasem, Sekar Jagat, Priangan, Tujuh Rupa, ada banyak. Mau yang mana, mana, mana?
0: Lalalalalalah, malah jualan dia.
2: Produser, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Dua sama teman pro 2 Indonesia versus Thailand. Segitunya teman pro 2. Kita dibuat deg-degan bareng dan juga berharap dan juga berdoa lebih tinggi lagi teman pro 2 untuk kemenangan timnas kebanggaan kita, timnas Garuda Indonesia di ajang Piala AFF 2026 kali ini. Kalau ngomong-ngomong soal yang namanya skor 2 sama teman pro 2, ada beberapa kali pertemuan ya dengan catatan sejarah skor imbang 2 sama antara timnas Indonesia versus Thailand yang tercatat dalam dua laga krusial di level senior teman pro 2 dengan dampak yang berbeda bagi kedua tim. Di leg 2 final Piala AFF 2020 yang dimainkan di 1 Januari 2022 ya, terus juga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di tahun 2022. Dan kali ini teman pro 2, apakah akan ada kejutan selanjutnya? Kita doakan bareng teman pro 2, pastinya kejutan yang berdampak positif terhadap kemenangan Indonesia atas Thailand, di mana skuad Garuda masih berjuang untuk memberikan penampilan terbaik di malam hari ini. Indonesia berhasil mengimbangi Thailand 2 sama. Skuad Garuda akhirnya bisa pecah telur setelah 5 laga sebelumnya menelan kekalahan teman pro 2. Dan malam hari ini juga akan ada informasi selanjutnya teman pro 2 dengan beberapa perkembangan tentunya. Kalau kamu punya perkembangan lanjutan karena kamu juga nonton live-nya teman pro 2, kamu boleh gabung. Yang bergabung malam hari ini apa sih kakak judulnya? Nanti aku play ya. Coba yang mana, yang mana, yang mana. Ah, lagunya Yura Yunita judulnya. Yura Yunita yang judulnya Pertiwi tadi ya. Kita dengerin. Terima kasih untuk kamu yang udah bergabung malam hari ini. Next, teman pro 2. Aku mainkan lagu selanjutnya untuk menemani kamu juga di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM Jogja. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sesungguhnya.

0: Serius amat deh handphonenya.
1: Iya nih, lagi apply pinjol, pinjaman online, buat nambah-nambah modal usaha aku gitu. Fintechnya minta akses daftar kontak nih, sama masuk ke galeri ponsel juga.
2: Tahan.
1: Hah? Emang kenapa?
0: Kayaknya fintech ilegal tuh. Soalnya kalau dari berita yang aku baca nih ya, fintech legal tuh hanya boleh ngakses mikrofon sama lokasi nasabah yang terdeteksi dari ponsel. Nggak lebih dari itu.
1: Oh gitu ya, bunganya juga tinggi ternyata nih.
0: Tuh kan, fintech legal tuh biasanya bunganya nggak lebih dari jumlah pinjaman loh. Daripada nyesel, mendingan cek dulu deh. Kalau legal, harusnya terdaftar di OJK tuh.
1: Oh gitu? Wah, thanks banget infonya.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.

Teman Pro 2, hampir jam 11 malam waktu yang tepat juga untuk aku harus pamitan. Teman Pro 2 dari Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam edisi malam hari ini 5 Oktober 2026. Pro 2 FM Jogja kelanjut menemani Teman Pro 2 sampai dengan jam 12 malam nanti. Jam 12 malam istirahat sejenak, kembali lagi nemenin Teman Pro 2 esok pagi ya, pada pukul 4:30 di hari yang baru. Sekali lagi kita hantarkan ke Jazz Music setelah ini Teman Pro 2. Bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Matur nuwun Jogja.

0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang, dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal dikutip dari temu konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.
0: Teman
3: terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Risiko melahirkan dalam waktu berdekatan seperti kurun waktu kurang dari 3 tahun dapat memicu stunting dan autisme pada anak. Stunting sendiri merupakan masalah kurang gizi kronis yang mengakibatkan gangguan pertumbuhan anak seperti tinggi badan yang lebih pendek dari anak seusianya. Sama halnya dengan autisme, pola makan dan pola asuh bisa berpengaruh dalam mencegah terjadinya kedua masalah kesehatan tersebut. Kelahiran anak yang dilakukan dalam waktu yang berdekatan membuat anak yang lebih tua cenderung cemburu dan sulit diatur. Sehingga orang tua akan kewalahan dalam mengurusi anak-anaknya. Akibatnya, anak yang baru lahir pun rentan tidak terurus dengan baik, terutama mengenai asupan makanannya. Maka dari itu, pemerintah kini menggalakkan sosialisasi intensif tentang program keluarga berencana agar kelahiran dapat diberi jarak yang memadai dan pemberian pola asuh menjadi lebih maksimal.
0: Produfm,
3: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Lab Radio Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Radio sepanjang hari ini. Hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Radio dari Jalan Avandi Demangan, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

102,5 FM Brady Wajok, jatuhan terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat pagi teman Brady Wajok, ada di Ken, hari Selasa seperti biasa menemani kamu pagi hari ini yang baru bangun tidur di jam 5 ini teman Brady Wajok, atau sudah mulai gedebak-gedebuk di pagi hari ini. Kalau ibu-ibu sih pasti udah bangun dan mulai siap-siap untuk masak bikin bekal untuk anak dan suaminya ya. Tapi kalau anak kos sih aku yakin ini baru bangun atau memang masih tidur teman pria dua, gak apa-apa ya. Tetap ada nih Ken, nemenin kamu pagi hari ini di Sepada Selamat Pagi teman pria dua. Sampai nanti jam 10 pagi teman pria dua aku bakal nemenin kamu ya, pasti di Pria Dua Jogja. Hari ini gak cuma ada Sepada aja yang bakal jadi teman terbaik kamu, tapi pastinya nanti juga ada Santai Siang, ada Sore Ceria, dan juga ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam buat temenin kamu istirahat. Pokoknya Pro 2 Jogja bakal jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. So, sekarang mungkin kita bisa awalin dulu dengan non-stop music di Jazz Musiknya Pro 2 Jogja. Nanti aku bakal balik lagi nemenin kamu di jam 6 pagi pastinya di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman perguruan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah kepadamu kebohongan, sebab kebohongan menggiring kepada keburukan dan keburukan akan menggiring kepada neraka. Dan sungguh jika seorang berbohong dan terbiasa dalam kebohongan hingga di sisi Allah, ia akan ditulis sebagai seorang pembohong. Dan hendaklah kalian jujur, sebab jujur mengiring kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengiring kepada surga. Dan sungguh, jika seorang berlaku jujur dan terbiasa dalam kejujuran hingga di sisi Allah, ia akan ditulis sebagai orang yang jujur atau as-siddiq." Bohong atau dusta adalah sifat buruk yang sangat dibenci, dan Allah sendiri yang mengutuknya. Kebohongan merupakan induk dari berbagai macam perkara buruk yang tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Berbohong adalah pangkal dari berbagai kejahatan, dan salah satu ciri golongan orang munafik adalah mereka yang suka berdusta. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, "Ayatu munafiqin salasa, idza hadatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana." Tanda orang munafik itu ada tiga: apabila ia berbicara, ia berdusta, dan apabila ia berjanji, ia tidak menepati, dan apabila ia diberikan amanah, ia berkhianat. Lalu apakah balasan bagi orang-orang yang munafik itu? Dalam surah An-Nisa ayat 145, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, walan tajida lahum nasira." Yang artinya, sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Nauzubillahi min syarik. Jauhilah dari kita sikap yang namanya berdusta itu. Jauhilah perkataan-perkataan yang dusta. Mulailah berlaku jujur, mulailah mengatakan hal yang jujur, walaupun itu sangat sulit, walaupun itu bisa menyayat orang lain, bahkan menyayat hati kita sendiri. Qulil haqqo walau kana murran. Katakanlah yang jujur, walaupun itu pahit, walaupun itu susah untuk dikatakan. Karena dengan kita bersikap jujur, maka itu akan memberikan dampak positif juga kepada kita semua dan mengantarkan kita menuju surganya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh, hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya, udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

puluhan di Amerika. Pada saat itu, internet digunakan untuk keperluan militer melalui proyek bernama ARPANET. Baru sekitar tahun 1990-an, internet masuk dan dikembangkan oleh para ahli di tanah air. Dulu namanya bukan internet loh, teman Pro 2. Pertama kali internet masuk ke Indonesia, orang menyebut internet dengan istilah Paguyuban Network. Istilah ini dipilih karena saat itu semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong di antara para pengembang internet sangat kental. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan internet menjadi individualis dan sangat komersial, sehingga istilah Paguyuban Network pun terlupakan.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, waktu Info Pro 2 hari ini Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Niken Ayu.

Kita mulai dari berita pertama, teman berdua dari rri.co.id. Tim SAR gabungan kembali menemukan dua jasad korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah perairan Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin I Putu Sudayana mengatakan dua jasad ditemukan oleh tim SRU Palangkaraya. Keduanya ditemukan ketika tim SAR gabungan melakukan penyisiran di sejumlah wilayah Kabupaten Seruyan. Dengan ditemukannya dua jasad pada hari ke-22, operasi SAR masih belum dihentikan. Tim gabungan akan terus melakukan pencarian melalui jalur darat dan laut untuk menemukan 53 korban yang masih dinyatakan hilang.

Pasca peristiwa kebakaran yang menimpa toko bangunan Trans Home di Jalan Jogja Solo Kalitirto Berbah Sleman pada Kamis 1 Oktober 2026, pihak Trans Home melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Dalam peristiwa itu kerugian ditaksir mencapai 20 miliar rupiah. Kasih Humas Polresta Sleman Ibtu Argo Anggoro menjelaskan laporan yang tercatat dalam administrasi tersebut merupakan laporan gangguan kebakaran. Ia menegaskan laporan itu bukanlah laporan tindak terkait tindak pidana. Berdasarkan laporan awal yang diterima Polsek Berbah, Ibtu Argo menyebut total kerugian akibat peristiwa kebakaran yang menimpa Trans Home mencapai 20 miliar rupiah. Meski demikian, angka tersebut masih bersifat sementara.

0: RRI.co.id, Teman Pradua Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta menyiapkan langkah antisipasi guna mencegah praktik pungutan liar atau pungli maupun tarif parkir nuto atau melebihi aturan menjelang gelaran Wayang Jogja Night Carnival pada 7 Oktober mendatang. Penetapan tarif parkir di Kota Yogyakarta tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kepala Bidang Perparkiran di Subkota Yogyakarta Imanuddin Aziz menekankan, pada pelaksanaan event tahunan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta, terutama pada gelaran WJNC Rabu 7 Oktober 2026, tidak ada tarif khusus yang diberlakukan. Menurutnya tarif yang ditetapkan sesuai dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Radio Buah Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat pagi teman Radio Buah. Dan ikan Ayu, nyapa kamu pagi hari ini. Nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Radio Buah.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung, ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

0: I'm a rock star.
1: Info Pro 2 FM.
2: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
3: Timnas Indonesia sukses dua kali beruntun membuat fans Garuda jantungan setelah memastikan menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 dengan mengalahkan Thailand secara dramatis melalui adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta tadi malam, teman beradua. Tim asuhan John Hartman sempat dibuat frustasi oleh Thailand yang berstatus tim paling sukses di Piala AFF. Duel Timnas Indonesia versus Thailand harus ditentukan lewat adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 2-2 sepanjang 120 menit. Thailand memberikan perlawanan luar biasa meski harus tampil dengan 10 pemain sejak menit ke-81. Dalam adu penalti, 4 penendang Indonesia berhasil menjalankan tugasnya, yaitu Kevin Dix, Dean James, Elkan Bagot, dan Shane Patinama. Sementara Thailand dua kali gagal lewat Saraj Yuyen dan Natapong Sairia. Timnas Indonesia pun menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 dengan mengalahkan Thailand.
2: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
3: Prancis dan Italia sama-sama meraih kemenangan dalam laga UEFA Nations League Selasa 6 Oktober 2026 dini hari waktu Indonesia bagian barat. Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 di Renato del Arabologna. Kemenangan ini sangat berharga bagi Italia dalam upaya mereka lolos ke perempat final UEFA Nations League. Poin penuh juga didapatkan oleh Prancis dalam duel lawan Belgia di Stade de France. Prancis menang 4-1 atas Belgia di laga ini. Hasil ini membuat Prancis kini memimpin klasemen grup 1 dengan koleksi 10 poin. Italia ada di tempat kedua dengan catatan 7 poin, disusul Belgia di peringkat ketiga dengan 6 poin, dan Turki menjadi juru kunci dan belum mendapatkan poin sama sekali.

0: Sebanyak 19 negara mengikuti kejuaraan dunia foto dan video bawah air di Kabupaten Buleleng, ajang Confederation Mondial des Activités Subaquatiques atau CMIS tersebut resmi dibuka kemarin Senin 5 Oktober 2026. Penyelenggara menggelar kejuaraan di Taman Sari Bali Resort Spa Desa Pemutaran Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng. Para helatan dunia ini menjadi momentum strategis memperkenalkan kekayaan laut nasional serta menguatkan kelestarian ekosistem bawah air. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Letjen TNI Purna Marsiano Norman menghadiri upacara pembukaan. Tanggung jawab tersebut menunjukkan kapasitas Indonesia dalam menyelenggarakan kompetisi olahraga bertaraf internasional kepada dunia. Super Sport
1: Pro 22 Super Sport. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, Dis, tukar uang receh dong.
3: Berapaan?
2: 50.000 aja. 10.000-annya 4, 2.000-annya 5. Ada nggak?
3: Ntar. Ada nih.
2: Wih, mulus amat uangnya. Mana ribuannya nggak ada yang buluk lagi?
3: Nggak kayak uang kamu kan? Dih, udah lecek, dilipet-lipet lagi.
2: Ya, tapi lecek tetap duit kan?
3: Iya sih, tapi kan kelihatan kayak nggak cinta sama rupiah. Kalau cinta mah pasti dirawat lah. Jangan dilipet, dicoret, distapler, diremes, dibasahin, apalagi dirobek. Nih, hitung lagi duitnya.
2: Asik, dapat uang mulus-mulus. Eh, ada lebih 2.000 nih.
3: Balikin sini.
2: Enggak, ogah.
3: Balikin enggak?
2: Enggak.
3: Balikin.
2: Enggak.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman.

102,5 FM Bradua Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman Bradua, ada Niken nemenin kamu di Sepada. Selamat pagi teman Bradua, sampai nanti jam 10 pagi aku bakal nemenin kamu teman Bradua. Buat kamu yang baru bangun, ada gak sih yang baru bangun? Ada, kalau anak kos biasanya baru bangun teman Bradua ya. Buat yang lagi siap-siap mau berangkat sekolah, kalau memang sekolahnya dekat ya, jam segini baru mau berangkat, atau yang lagi mau berangkat ngampus, berangkat kerja, teman Bradua pasti ditemenin sama Niken. Buat kamu yang lagi macet-macet di jalan, say hi dulu ke Niken, kira-kira pengen diputar lagu apa sambil nemenin kamu macet-macet di jalan teman Bradua ya. Diputerin lagu-lagu yang upbeat pastinya, jangan request yang slow-slow karena kita kan masih pagi ya, supaya beli lebih semangat menjalani hari Selasa ini pastinya teman Bradua. Kira-kira pengen diputerin lagu yang mana? Boleh banget, bisa WhatsApp aja ke Niken. Selagi lagu-lagu kamu yang kamu request itu ada di playlistnya Pradua Jogja, nanti pasti aku puterin ya. Bebas aja, kira-kira pengen diputerin lagu yang mana, bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025.

Selain sabun, body lotion adalah produk perawatan kulit yang sering kita gunakan sehari-hari. Tahukah kamu, teman Pro2? Body lotion mempunyai padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu caliraga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata calir yaitu sediaan air dalam penggunaan kosmetik. Sementara raga berarti badan atau tubuh. Jadi, caliraga bisa diartikan sebagai cairan yang digunakan untuk melembutkan dan memuluskan seluruh tubuh.